0: Timur Kurang Masehi.
1: Pada tahun 2006, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei yang mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afani.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
3: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
4: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
3: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan tahun Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
4: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
5: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan.
4: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan

0: pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
1: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pengguna gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
0: Sementara itu, ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan, selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
2: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
0: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, enggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Arjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhan bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Dapat ingin-ingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat seribu pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus. Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
2: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
1: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
2: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
3: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
2: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
4: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
2: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
4: tentu
2: Indonesia.
4: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
5: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
6: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya pasal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama nyanyi-nyanyi manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum meredah.

Thunder Shai Gilgeous Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP 2 musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pancasila. Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: nanti kau tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: nanti kau tebang pohon di sini. Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Baik pendengar RRI Pro 1 Sendawar dimanapun Anda berada, usai sudah kita mengikuti program Relay Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3. Kembali bersama saya Sarini dalam program Pojok Informasi.

Ya, baik pendengar, untuk informasi pertama, di PT Pertamina Patraniaga menambah penyaluran LPG subsidi 3 kg sebanyak 5,8 juta tabung secara nasional. Itu takkan terjadi. Pendengar, langkah tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan pasokan energi di berbagai wilayah. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatuben mengatakan, penambahan penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tren konsumsi masyarakat selama momentum libur panjang. Masyarakat juga diimbau membeli LPG 3 kg sesuai peruntukannya dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi dapat berjalan merata dan tepat sasaran. Pendengar, untuk mengetahui informasi lainnya seputar daerah nasional hingga mancanegara, Anda dapat mengakses portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.

0: Suku Dayak terkenal dengan keunikannya. Selain tato, telinga panjang menjadi identik suku Dayak. Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Keringak daru dalam bahasa Dayak Kayan disebut telinga panjang, telinga dado atau belaung dalam bahasa Dayak Kenyah, apang aru dalam bahasa Dayak Bahau, kafeng daru bahasa Dayak Oheng. Tradisi menganut adat tersebut, tidak semua suku Dayak di Pulau Borneo mengikutinya. Namun, tradisi kuping panjang beberapa subsuku yang mengikuti, diantaranya Dayak Kayan, Bahau, Kenyah, Oheng, Penan, Kelabit, Taman, dan Punan. Adat ini memiliki beragam tujuan. Bagi Dayak Kayan, pria bangsawanlah yang memanjangkan cuping telinga, sedangkan untuk kaum perempuannya merupakan simbol kecantikan. Tradisi memanjangkan cuping telinga tidaklah diteruskan oleh generasi sekarang, sehingga suku Dayak telinga panjang yang akan ditemui usianya sudah lanjut, mulai dari 70 sampai dengan 90 tahun.
1: Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya. Dari jumlah total luas hutan, 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat. Alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Penduduk asli Pulau Kalimantan, suku Dayak, memiliki kearifan lokal berbentuk fisik yang dinamakan ulat doyo. Merupakan jenis tenun ikat yang dibuat dari bahan baku serat daun doyo atau bernama latin Curligilia latifolia. Daun ini merupakan tanaman sejenis daun pandan, hanya saja daun doyo memiliki serat yang kuat. Pohon doyo secara liar tumbuh di pedalaman Kalimantan. Motif yang sering ditemukan pada kain tenun ulap doyo merupakan gambar flora dan fauna yang berada di sekitar Sungai Mahakam. Selain itu juga ada tenun yang bertema peperangan antara naga dan manusia, di mana motif kain tenun ini dapat merepresentasikan kelas sosial siapa saja yang mengenakannya.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
4: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
5: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar di 103,3 FM, tibalah saatnya saya saat ini pamit dari kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Pojok Informasi. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda mendengarkan rangkaian siaran kami. Semoga informasi yang telah disajikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk Anda. Saya mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, keselamatan, dan semoga hari Anda menyenangkan. Terus ikuti beragam program menarik lainnya di RRI Pro 1 Sendawar di 103,3 FM, serta melalui aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.go.id. Baik pendengar, selanjutnya akan kita ikuti program Halo RRI dari RRI Pro 1 Samarinda yang akan menghadirkan beragam informasi dan perbincangan menarik seputar Kalimantan Timur.

dari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat

0: Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah.

Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada program Halo RRI edisi hari ini Senin ya 18 Mei 2026 bersama saya yang bertugas Rizky Multianata dan juga Bung Zulfikar Ali serta Bung Nopem Budi di kebersamaan kali ini hingga merapat pukul 10 nanti tentunya. Kita akan menampung aspirasi Anda ya di kesempatan pagi hari ini. Tadi sempat Jumat lalu rata-rata apa namanya para pendengar sudah sumbang sarannya terkait apa Halo RRI kesempatan pagi hari kala itu, dan banyak yang mempertanyakan keluhan dari fasilitas kesehatan seperti BPJS kesehatan dari Pak Adnan dan juga apa namanya dari Dinas Kukar terhadap jadi keluhannya di Puskesmas Loduri. Dan materi-materi tersebut sudah kami catat dan nanti kami akan putarkan jawaban tersebut di Halo RRI ini, karena sempat yang dikomplainkan oleh masyarakat yang pernah dituliskan bahkan di media sosial seperti FB Medio 2023 ya, yang pengalaman kondisi yang waktu kejadian itu nanti akan dijawab oleh kawan-kawan BPJS. Sampai saat ini kita akan masih mengkonfirmasi dari pihak Badan Penjamin Jaminan Sosial ya atau BPJS di Samarinda. Anda bisa apa namanya bertelepon bersama kami di 0541-74-3495 atau di 0541-736-566 atau di line WhatsApp kami 0811-554-975. Ya, dari isu-isu yang apa di luar biasa di pagi hari ini, banyak sekali ya dari pemerintah yang mencanangkan bagaimana koperasi Merah Putih menjadi motor baru ekonomi desa. Bahkan statement oleh orang nomor satu di Indonesia adalah Bapak Presiden kita yang menegaskan bahwa komitmen memberantas korupsi dengan pejabat negara, bahkan

0: informasi di yang panas-panasnya ini adalah Kementerian Haji dan Umroh ya, mengingatkan jemaah harus membayar dam lewat jalur resmi. Itu menjadi catatan dari Kementerian Haji dan Umroh ya di Republik Indonesia. Namun saat ini kita sudah terhubung oleh masyarakat Kota Samarinda via apa namanya nih, Bu Siti ya, Bu Siti Lilis Anjasmara yang berstatement di Halo RRI. Selamat pagi Bu.
1: Ya, selamat pagi Bang Rizky.
0: Siap. Apa pagi hari ini yang bisa Anda komentar atau masukan yang nggak bisa
1: dicat? Ya. Baik. Di awal saya mau mengapresiasi reka lalu lintas yang dilakukan pihak terkait, mungkin Dishub atau Polantas ya. Namun disayangkan sekali pengawasan atau penegakan hukumnya belum maksimal, bahasa saya itu ya.
0: Oke.
1: Kalau hari Jumat kemarin, alhamdulillah sudah ada yang mengangkat mengenai Jalan Suryansah yang dari Jembatan S menuju ke kanan itu kan nggak boleh masuk, tapi banyak sekali yang masuk di situ. Nah itu saya senang sudah ada masyarakat yang mengangkat ke permukaan kembali. Nah yang terbaru ini kan daerah Camar, terus Gatot Subroto dan Tekukur. Nah kalau di Camar ini kan dulu banyak juga yang melawan arus. Cuma karena terjadi penyempitan jalan, banyak yang parkir di kiri dan kanan itu, sehingga memang berkurang yang melawan arus, walaupun masih ada. Nah yang masih banyak sekali ini daerah Gatot Subroto dan Tekukur. Nah mohonlah pihak-pihak terkait, ini kan sudah dipasang rambu-rambu lalu lintas ya, tapi tidak dipatuhi. Nah bagaimana marwahnya? Nah sekarang ini Kaltim kan musuhnya marwah nih. Jadi marwahnya simbol-simbol atau apa lalu lintas ini nggak ada gitu loh, dianggap nggak ada. Terus untuk apa dipasang ya kan? Karena memang masyarakat kita ini daya patuhnya untuk kepada peraturan ini, ya kepatuhan kepada peraturan ini ya memang agak kurang, apalagi tanpa pengawasan yang ketat gitu kan. Nah jujur kalau saya sendiri di jalan-jalan yang satu arah itu, saya senang ngambilnya yang kanan. Jadi sengaja memang saya seolah-olah tuh kayak menghadang orang-orang yang
0: melawan arus.
1: Melawan arus, betul.
0: Tapi hati-hati nah, Bu ya.
1: Nah itu pasti dapat intimidasi dari orang-orang yang seolah-olah mereka yang terhambat, mereka yang terhalang. Padahal mereka yang melawan arus. Makanya dalam hal ini kalau sampai ada apa-apa, saya mohon perlindungan hukumnya. Nah, kalau sampai terjadi apa-apa, ada nggak nih perlindungan hukumnya untuk seperti saya ini? Nah, itu satu. Nah, terus yang kedua, saya ingin mengangkat ke permukaan ini di ujung Cendrawasih atau Cendrawasih 2 itu ya namanya ya.
0: Ayani ya,
1: Ayani, Ayani 2. Nah itu kan sebelum pom bensin itu kan ada bahasanya itu mungkin tempat parkir abadi ya. Itu kan ada beberapa pertokoan itu ya. Ada beberapa pertokoan, terus ada beberapa mobil yang parkir. Nah itu kan sangat membingungkan kami-kami yang mau antri BBM. Karena itu kan saya pikir dia ini antri BBM ya kan, ternyata mobil parkir
0: di pinggir jalan ya, melit.
1: Itu ya itu, nah itu kan sangat membingungkan. Nah ini nggak ada perhatian kan dari aparat gitu loh, masa dibiarkan terus. Jadi tolonglah rambu-rambu lalu lintas nih biar ada marwahnya. tolong diawasi penegakan hukumnya bisa ditegakkan kayak gitu. Yeah. Mohon izin pihak berwenang di Sub maupun Kapolresta, dalam hal ini mungkin Satlantas ya, orang-orang juga ini saya sebagai masyarakat umum ini, yeah, mohon perhatiannya.
0: Ya. Ya, nanti kita konfirmasi Bu ya. Ya, makasih Bu Siti, sehat selalu untuk Bu Siti di kesempatan pagi ini yang sudah berkomentar di Halo RRI edisi hari ini, hari Senin 18 Mei ya. Tentunya tadi yang diharapkan Bu Siti Lilis Anjasmara bahwasanya apresiasi juga dihanturkan kepada Dinas Perhubungan atau Lalu Lintas Kota Samarinda dalam melakukan penegakan ya dalam lalu lintas. Namun yang kurang maksimal saat ini adalah di Jalan Suryansah ya, yang katanya di situ sudah menerapkan jalur satu arah. Namun tetapi masih ada yang ngeyel dan tanda kutip membuat arus lalu lintas bisa dilawan arus. Bahkan Ibu Siti ini berinisiatif lah di jalur kanan untuk menghalangi para pengemudi yang tanda kutip ngeyel tadi. Dan ini harus berhati-hati Bu ya. Harapannya juga kita akan bagaimana solusi dari Dinas Perhubungan, dalam hal ini juga dari Satlantas, dari jaminan ya keselamatan Ibu kalau ada intimidasi dari pengendara roda 2. Ini kebanyakan roda 2 Bu ya, mungkin ya, yang ngeyel melawan arus di Jalan Suryansah tersebut, bahkan di Jalan Camar ya, yang sudah baru-baru ini dilakukan jalan satu arah ya. Bahkan di beliau juga mengucapkan bahwa di ujung Jalan Jalan Cendrawasih Yakti Ayani 2, sebelum pom bensin itu ada parkiran mobil mungkin Bu ya. Ya, saya juga sempat merasakan sendiri bagaimana antrian di pom itu. Ya, saya kira ini antri juga ternyata jong, ternyata dia berdiam diri. Itu yang agak menyusahkan ya, dari pengantri SPBU di stasiun pengisian bahan bakar umum di Ayani 2 ya, dekat perumahan Alaya itu tepatnya. Ya, kita jadi masukan dari tim kami, nanti bagaimana kita konfirmasi lebih lanjut untuk Dinas Perhubungan Kota Samarinda, karena area inilah yang menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Ya, nah kita akan mungkin memutarkan terlebih dahulu sebelum ke pendengar jawaban dari Pak Wawali terkait masukan masyarakat bagaimana mekanisme di Halo RRI kesempatan pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami bersama dengan Wakil Wali Kota Samarinda Bapak Saifuddin Juhri, di mana beliau sudah terinformasi ada beberapa keluhan dari pendengar RRI Samarinda yang merupakan warga Kota Samarinda yang disampaikan melalui program Halo RRI. Ada beberapa masukan, tanggapan maupun juga aduan yang disampaikan melalui Halo RRI, Pak Wawali. Yang pertama terkait dengan beberapa kawasan rendah di Kota Samarinda mulai terendam banjir akibat adanya intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan yang disampaikan oleh pendengar kami, Bapak Mamat, itu rumahnya selain terendam juga merusak alat-alat elektronik. Apa yang ingin disampaikan Pak Wawali kepada masyarakat?
3: Ya, tentunya kita ucapkan terima kasih atas informasinya, kerjasamanya kepada masyarakat Kota Samarinda. Inilah yang kita harapkan untuk memberikan informasi yang konkret kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, seperti apa yang disampaikan Mbak tadi adalah rumah yang tergenang karena air. Ini di daerah-daerah mana yang harus kita lihatin, permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi apa dan solusinya gimana. Itu tentunya kita harus komunikasi terus. Itu Mbak.
2: Baik, kemudian pada saat warga merasa mengalami kerugian akibat banjir, Pak Wawali, ini tentu yang dipertanyakan apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Samarinda, meskipun kita tahu dan sudah sering juga kami angkat dalam pemberitaan, Pak Wawali, Dinas PUPR, Dinas OPD terkait ini terus bekerja untuk mengalirkan air yang ada di perumahan, terutama daerah atau titik rendah ini.
3: tentunya makanya ini kan sebagian dari solusi yang ada dengan adanya komunikasi ini lewat RRI ini untuk nantinya kita cek dan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sesuai dengan kebijakan kami dari pemerintah kota ini, dinas-dinas apa yang nangani, dan bisa nanti bisa dikonfirmasikan dan kita lanjut gimana solusinya.
2: Baik, terima kasih atas arahan dan juga tentunya kebijaksanaan yang sudah diambil oleh pemerintah kota. Kemudian dari Pak Arman di Samarinda, beliau ini merupakan warga luar yang mempertanyakan untuk kawasan Rapak Dalam kemudian menuju ke Rumah Sakit IA Muiz dan Jalan Kurnia Makmur ini tidak ada petugas kebersihan. Jadi di sana diharapkan ada penyediaan terkait dengan petugas kebersihan kita. Seperti apa tanggapannya Pak Wawali?
3: Ya, terima kasih atas masukannya. Nanti kita lihat dan kita cek. Ini kan sebagai masukan dari masyarakat. Tentunya masukan ini penting dan introspeksi kepada dinas-dinas yang terkait pemerintah kota tentunya. Nanti kalau toh memang itu harus diadakan penyapu jalan, ya kita untuk berusaha untuk gimana di situ dikasih pembersih untuk membersihkan jalan-jalan yang ada di Rapak Dalam itu, Pak.
2: Baik, terima kasih sudah masuk dalam daftar data oleh Pak Wawali ya. Dan terakhir terkait dengan program bedah rumah atau rumah layak huni, karena menurut Pak Arman juga di kawasan Luajanan dan sekitarnya masih ada warga Bapak yang mendiami rumah tidak layak huni. Apa yang perlu dilakukan warga Bapak terkait dengan hal ini? Karena saya juga mengetahui bahwa di kota Samarinda melalui Diskominfo juga sudah ada sebuah sistem pelaporan langsung yang diterima oleh wali kota maupun wakil wali kota ya Pak ya?
3: Ya, tentunya inilah makanya. Dan kita terima kasih terhadap RRI yang sudah ada Halo RRI, ya kan? Ini sebagai masukan kami dan nantinya kita koordinasi kepada lurah, ya kan? RT, lurah dan camat setempat. Ini layak dilaksanakan bedah rumah, tentunya dengan bedah rumah yang sebagaimana itu kan kita harus kita lihat di permasalahan yang ada. Ini terima kasih juga. Karena selama ini kan kami ini kan berjalan lewat struktur pemerintahan dan masyarakat ada feedbacknya dengan adanya Halo RRI ini kita bersyukur gitu loh. Jadi nanti kita alhamdulillah kita bisa cek and recheck permasalahan apa yang disampaikan masyarakat dan RT berserta lurah serta jajarannya camat nantinya bisa ngecek dan tolong detailnya, jangan hanya ini nanti.

0: membangun sama-sama masyarakat Kota Samarinda yang perlu bersama-sama, bukan hanya pemerintahnya, juga masyarakatnya juga harus ikut serta kasih masukan gimana untuk kedepannya kita lebih baik. Wow. Dan saya terima kasih banget, dan langsung juga tidak ada masalah kami. Mm-hmm. Ya.
1: Terima kasih Pak Wawali atas waktunya, kami segera sampaikan kepada pendengar RRI Samarinda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami bersama dengan wakil.
2: Ya, itulah tadi jawaban dari pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini Bapak Wawali, yang sempat menjawab atau pertanyaan dari Jumat pekan lalu ya, bagaimana masukan dari masyarakat. Dan sudah tadi bahkan terima kasih sekali ya untuk di Halo RR ini, dari keluhan-keluhan masyarakat sudah dijawab dari Pak Mamat, bahkan Pak Arman ya di Samarinda. Ya, kita akan beralih lagi ke pendengar tentunya. Kita dari Bu Siti ya, Anjas Mara tadi, luar biasa tadi masukannya di HWRN ini terkait fasilitas jalan atau markah-markah jalan ya, yang masyarakat di Samarinda masih kurang taat ya. Kita bacakan terlebih dahulu WA sebelum ke Bung Hanye, dari tadi Pak Poat, bahwasanya menginginkan penjelasan bagaimana tentang fungsi pendaftaran pemeriksaan kesehatan gratis yang pihaknya telah mendaftarkan dan telah diterima dengan baik, namun saat ini melakukan pemeriksaan di rumah sakit diberikan obat yang tidak mengurangi sakit, malahan. Jadi akan jadi catatan tadi dari tim kami ya, Pak Taat di Sumatera Hawa RRI, nanti kita akan tindak lanjutinya. Namun kita akan beralih ke pendengar kembali dari Bung Hanye via telepon di jalur 736566. Pagi, Kut Hambat, apa kabar?
3: Selamat Hambat, Usu Rizki.
2: Iya.
3: Jadi dulu itu Mas Budi, itu Mas Budi yang di belakang Mapores itu.
2: Mm-hmm.
3: Loh, banjir. Nah, saya walaupun saya punya nomor telepon Bu Nustirwan, saya tidak mau ribet. Nah, kan ada orang, nanti saya WA ke wakil wali kota, tetapi sampai sampai kiamat tidak ada respon.
2: Hmm.
3: Nah, saat itu saya kirimlah ke keluh kesah Mas Budi.
2: Hmm.
3: Bu Nus sampaikan kepada Bapak almarhum Pak Nus untuk bisa ngecek lah, kasihan juga ada warga kita kebanjiran. Kalau saya lihat kan bukan pribadi beliau, rumah beliau saja, tetapi yang lain-lain informasinya. Nah, oleh Bu Nus ya dibawalah. Nah, beliau boleh enggak minta nomor Mas Budi? Nah, Pak Bambang Lesmono, dikasihlah. Datanglah mereka ke sana kan. Itu. Jadi memang kalau pejabat itu memang harus peka, mereka harus melihat langsung apa yang dialami oleh masyarakat itu. Bung Rizky, kami di Kabupaten Kutai Barat ini ramai ini.
2: Mm-hmm.
3: Nah, ramai, kalau kita tidak pakai helm kaget-kaget nanti ada surat cinta dari Bapak Polisi.
2: Mm-hmm.
3: Lengkap dengan foto-fotonya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, saya berharap kepada Satlantas Polres Kutai Barat, jangan main foto-foto begitu Pak.
2: Etle ya.
3: Lain
2: yang foto.
3: Oh. Iya, yang mobile.
2: Oh, oke. Okay.
3: Jangan dulu, kami ini bayar pajak kendaraan bermotor. Kalau kita lambat bayar, kita ditilang. Nah, hak dan kewajiban kita kan bayar pajak. Hak kita adalah mendapatkan fasilitas jalan yang baik, bagus. Ini jalan daerah seputaran HIS sana masih bagus, jalan ke kuburan. Jalan hancur begitu. Tolong, kalau bisa bapak-bapak yang di lantas itu kirim foto itu kepada Pak Presiden Prabowo, biar Pak Presiden Prabowo tahu, oh ini permasalahannya jalan nasional ini yang hancur ini yang bikin susah masyarakat, itu yang mestinya. Nah, kalau sudah jalan bagus, jalan mulus, barulah kalau kita mau menertibkan peraturan amai Rizky. Artinya, kalau kita hanya mencari-cari kesalahan saja, bah, kesalahannya nggak ada, semua ada kesalahan. Tetapi, ya tolonglah, akses itu diperbaiki lah, fasilitas jalan, jalan itu. Nah tadi Amai apa namanya Rizky ada berbicara masalah bedah rumah ya, rumah. Saya mau tanya ini.
2: Siap.
3: Kalau di Maluku Utara itu Ibu Shirley itu bangunan itu dibangun tuh dilihat dari jumlah keluarga Amai Rizky ya.
2: Ya.
3: Dilihat berapa orang di dalam itu nanti di kamar-kamarnya terus fasilitasnya. Sementara saya lihat di Kutai Barat kan sebelum-sebelumnya ada rumahnya tuh nggak tahu saya rumah sangat sederhana. Nah saya mau tanya Iba, apa beda yang di Maluku Utara dengan yang ada di Kaltim ini khususnya Kutai Barat.
2: Oh,
3: itu okay. Nah ini yang kita tanyakan. Nah terus saya juga berharap ini kan ramai ini tentang gugatan yang ditolak oleh MK.
2: Oke, IKN ya.
3: Undang-undang IKN. Nah, itu ada saya kirim video itu. Senator saja tidak paham. Apalagi masyarakat-masyarakat yang kecil-kecil yang di daerah pedalaman ini. Mereka grup-grup kadrun ini, bangga mereka menyebarkan, wah IKN itu gagal jadi ibu kota negara, padahal kan tidak begitu.
2: Ya salah.
3: Nah, sementara di situ kan kantor-kantor legislatif dengan kantor-kantor yudikatif kan belum selesai. Bahkan ada mengatakan beribu-ribu triliun. Salah lagi. Katakan ada yang sudah sekian lagi. Salah lagi. Nah, kami berharap Amai Rizky kalau bisa ada dialog lah dengan pihak otorita IKN. Nah, supaya kita masyarakat Kalimantan Timur ini khususnya pendengar RRI ini tahu, mendengarlah bagaimana informasi-informasi tentang di IKN. Tidak hanya berita-berita hoax. Sekarang ini kan banyak berita-berita hoax. Orang-orang kan senangnya lihat daerah kita ini gagal kan. Nah, jadi kami berharap sekali lagi tolong hak Mbok Marga. Kami ini kepengen hak tahu. Tolong Bu Surudi. Tolong Mbok Kepsta dibantulah. Artinya biar kami ini mendengar bagaimana penjelasan langsung dari pihak otorita IKN. Ya, jumpa-jumpa kangen lah pertengahan tahun ini Amai Rizky. Nah, terus yang terakhir ya kami di Kabupaten Kutai Barat ini kan cukup rame ini masalah narkoba ini. Masalah narkoba. Bahkan yang dari Kukar juga kemarin kan ditangkap. Pernah tugas di Kabupaten Kutai Barat akai. Pernah bertugas di Kabupaten Kutai Barat. Bahkan Samarinda saya dengar ada kampung narkoba ya kemarin ya. Di grebek gitu, tapi ada yang di dor. Ya. Nah, kita ini kan ngeri-ngeri sedap juga masalah narkoba. Kami di Kabupaten Kutai Barat ini bandar saja itu sudah pakai pistol rakitan. Kita mau berbicara masalah narkobanya takut-takut juga sama Rizky, nyawa kita terancam. Ya kami berharap aparat penegak hukum, kepolisian itulah sebagai garda terdepan dalam menegakkan. Tolong bersih-bersih juga. Kalau ada oknum aparat, ya tolong bersih-bersihkan juga. Nah, bersih-bersihkan. Nah, kalau memang bisa itu, di LP itu jangan sampai lah, bisa orang mengendalikan narkoba di luar. Wah, ini aneh bin ajaib juga kalau orang bandar dalam narkoba bisa mengendalikan narkoba di luar. Hebat bandar ini. Selamat bisukan
2: untuk Bung Hanye di kesempatan pagi hari ini ya, yang ada 3 poin yang kita catat tadi terkait mobile foto yang diterapkan oleh jajaran kepolisian ya Republik Indonesia di Kutai Barat ya, harusnya tidak dilakukan terlebih dahulu, namun harusnya jalanlah yang harus diperbaiki nanti sering waktu. Nanti kalau sebagai pembayar pajak ya, masyarakat dari barat mengharapkan jalur-jalur infrastruktur itu baik ya. Dan harapannya dari Bung Hanye tadi diadakan dialog lah dari jajaran OIKN bersama dengan RRI yang menjadi masukan juga kepada kami. Bahkan di Kutai Barat ini cukup ramai terkait masalah narkoba. Bahkan ada narkoba yang digerebek di Samarinda. Dan ini jadi atensi Bung Hanye ya di sambutan pagi ini di Halo RRI. Ya, kita beranjak dari Kutai Barat ke Bung Budiman Arief. Tapi kita, Pak, tadi statement Pak Toat sudah kami teruskan, Pak. terkait penjelasan fungsi pemeriksaan kesehatan gratis terkait bapak yang sempat memeriksa di rumah sakit, diberikan obat yang tidak mengurangi sakit, nanti kita sudah diteruskan ya jajaran dinas kesehatan di Kabupaten Kaltim dan Kutai Kartanegara. Terima kasih Pak Toat di WA-nya pada pagi ini. Kita ke Bung Budiman Arif ya di Jalan Pemuda Samarinda. Selamat pagi.
4: Baik. Semangat pagi saudara-saudara sebangsa tanah air. Semangat pagi saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Semangat membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayang dan kita cintai, yang kita diberi oleh Allah secara luar biasa. Mari kita nikmati, kita syukuri. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, dengan sepenuh hati, dengan penyertaan Allah. Begini, saya akan menyoroti ada di tiga. Yang pertama, untuk membangun, karena daerah Kalimantan Timur ini juga masih tertinggal. Syukur-syukur adanya IKN. Ini semua adalah kehendak Allah, bahwa kita diberi sebagai kehormatan adanya IKN. Di sini kita diminta Allah bahwa masyarakat Kalimantan Timur segera menunjukkan sesuatu kepribadian yang luar biasa untuk di 38 provinsi, 37 provinsi ini. Nah jadi saya minta untuk kepala daerah, terutama Bapak Wali Kota, Pak, kita kemarin ada bantu setiap RT 100 juta Pak, pola bebaya. Saya minta Pak, setiap RT itu diberikan suatu inventaris Pak, ada berapa RT di Kalimantan Timur ini Pak, itu dicatat semua nomornya Pak, siapa oknumnya. HP itu milik pemerintah. Kita kalau mau subsidi dia, kita subsidi aja nanti Pak Pusa. Satu bulannya berapa? Tidak apa-apa. 50 ribu kah? Berapa? Tidak apa-apa. Tetapi komunikasi di dalam kita, mengantisipasi dan meneliti, melihat prestasi yang dilakukan oleh pejabat di paling kanan bawah, terutama RT dan RW. Dan saya lihat, saya dengar, pasti juga ada sempat santunan dari pemerintah daerah. Di sini, beban ini Pak, supaya lebih tepat. Jangan hanya percaya Pak dengan bawahan Pak. Bapak sibuk, rakyat sibuk. Kesempatan yang harus kita tata dengan bersih. Ini Pak, buang dana, kerja ulang, sia-sia. Tetapi kalau kita nanti selalu menchecking setiap RT, apa prestasimu? Apa keluhanmu? Bagaimana masyarakat? Ini harus dianu Pak. Dimonoton, harus dikatanya orang suku Jawa itu harus di apa Pak? Di mencelengi Pak. Jadi katanya Pak Jokowi itu harus dibelusui Pak. Jadi dibuatlah satu tim mabes besar,
2: pengawasan ya?
4: Besar untuk mengantisipasi ini Pak. Di situ bertugas selalu mempertanyakan bagaimana masyarakatmu, bagaimana pemuda-pemudinya, apa prestasimu, bagaimana posyandumu, apa keluhanmu, semua Pak di sini. Itu barang itu inventaris sampai kapan kecuali rusak, kerusakannya dilihat. Nah kalau nanti mau ada seperti yang dinyatakan seperti adanya rumah layak huni, benarkah tepat yang dibantu itu adalah orang yang sangat membutuhkan? Ini harus hati-hati Pak. Ini kesempatan belum tentu 5 tahun sekali. Jadi kita merubah tatanan hidup bangsa dan rakyat ini. Jangan sampai dia mengeluh kepada pemerintah. Jangan sampai dia menjelek-jelekkan prestasi pemerintah. Rakyat adalah kedaulatan tertinggi. Rakyat, suara rakyat adalah suara Allah. Jadi hati-hati. Tidak bisa dipandang sepele. Jadi ini caranya berkomunikasi. Saya Pak tempo hari pernah kerja yang sekarang jadi namanya PT Badak Bontang dan Pupuk Rakti. Itu saya di sana karyawan yang paling termuda. Saya dipanggil Boy. Boy saya 3 Pak. Saya teliti teman saya orang jenius-jenius Pak dari luar negeri. Nah begitu saya lihat ada suatu leha-leha di kolam renang di Bontang di PT Badak dulu Pak di Menso. Saya bertanya Pak. Saya lihat yang membuat sukses katanya orang jenius itu dan kami diskusi ialah alat komunikasi Pak, yang namanya talkie
2: ya,
4: dan kemudian mobil itu sehingga bisa memandu bangsa Indonesia membangun alat canggih untuk memproses tren 1, 2, dan 3 PT Mada itu, Pak. Sedangkan bangsa kita pada saat itu masih minim, Pak, ilmu pengetahuan. Karena kerja keras dan semangat yang sudah tahu dia investor itu, bangsa Indonesia ini hanya bermodal semangat dari dia lepas dari penjajahan. Sukses, Pak. Sampai sekarang hasil itu rejim Orde Baru itu dinikmati untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Hasilnya itu sumur gas dari Buadak dialirkan ke Bontang, kotorannya menjadi pupuk amonia, pupuk hati. LNG dan dijual ke luar negeri untuk makan kita bersama, Pak. Itu berkat. Tapi dari berkat itu kita harus betul-betul mendalami, betul-betul mengartikan, betul-betul merenung. Allah Maha Besar. Kita sekarang.
2: Makasih, Pak. Itu saja, Pak. Halo, Pak Budiman. Terima kasih, Pak Budiman, ya, luar biasa di kesempatan pagi ini. Namun kita kepala para pendengar, kami mohon maaf hanya 5 menit ya untuk Anda berstatement dalam argumen di LR ini. Tadi disebutkan terkait rumah layak huni sama halnya dengan Bung Anye dan RT di ini agar membantu lah dari pemerintah ya. Tapi yang disayangkan juga dana yang bergulir untuk Probabaya ini turun ya, dari 100 juta ke 75 juta ini, belum lagi potongan-potongan lain di bawahnya. Dan ini adalah kesempatan masyarakat RT jadi garda ke depan, dan pemerintah kota ini harus melakukan pengawasan ya, jangan sampai menjelek-jelekan pemerintahnya atau bahkan kepala daerahnya. Mari bahu-membahu lah, dikatakan Bung Budiman Arif tadi, untuk progres atau pembangunan dari ibu kota tercinta dari Kalimantan Timur ini. Terima kasih untuk Bung Budiman Arif dari kawasan Pemuda Samarinda. Untuk para pendengar kami yang tadi sempat berstatement seperti Bu Siti Anjasmara tadi ya, ini sudah kami teruskan ya ke pihak Dinas Perhubungan Samarinda. Nanti kan bagaimana Bu Siti, nanti kita akan memutarkannya di kesempatan kali atau hari Rabu nanti mendatang tentunya. Ya, nanti kita ingin bersiaran sindikasi nih dengan kawan-kawan yang qualified di Kutai Barat. Ada Kanda Mikael Karus Jaang. Selamat pagi, Kanda. Halo? Masih belum keluar nampaknya ya?
5: Halo, selamat pagi.
2: Iya, pagi, Bung. Bagaimana mungkin dari masyarakat Kutai Barat atau jawaban-jawaban dari keluhan dari di Kutai Barat bisa Anda perdengarkan di kesempatan pagi hari ini?
5: Iya, baik, Bung Rizky. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Hanya ya, Kanda Rizky. Ini ternyata memang seperti yang disampaikan tadi, bahwa kasus narkoba di Kutai Barat ini memang cukup memprihatinkan. Tapi di samping itu ada juga persoalan lain, di mana harga bahan bakar minyak BBM subsidi jenis biosolar ini yang di akhir-akhir ini melambung tinggi hingga 19.000 sampai 20.000 per liter di tangan pengecer ya, jauh dari harga normal 6.800 per liternya, seperti itu. Ini terjadi karena kelangkaan, tidak ada di SPBU. Namun di eceran itu sudah tinggi harganya. Ini menjadi keluhan dari masyarakat. Dan beberapa waktu lalu itu sempat dibawa oleh aliansi peduli masyarakat Sentawar Kutai Barat ke DPRD, seperti itu, dilakukan hearing. Dan seperti yang disampaikan ketua aliansi APMS atau aliansi peduli masyarakat Sentawar Kutai Barat, Bung Rizky, ini ada indikasi seperti itu, indikasi permainan oleh oknum yang bermain di belakang pendistribusian BBM subsidi ini sehingga terjadi kelangkaan dan apa namanya harga melambung tinggi. Nah ini kutipan, kami sampaikan kutipan dari apa namanya Ketua APMS Kutai Barat Bapak Edward Darsono.
6: Berdasarkan data, nanti kami akan menindak lanjuti terhadap kuota.
5: Iya.
7: Satu orang sudah masuk pesan itu barat bukan air orang sesuatu. Kenapa mesti pusing? Itu kan pembatasan aturan. Sebetulnya menurut baku karena bapak kalau sanggup saya ini bisa menekan seks. Itu kalau ada orang bilang kok tidak tahu kemana lah minta. Kalau menekan air tidak punya kondangan ini pengharapan buka lah seperti yang kami buka tadi. Satu adalah kembali normalisasi kota itu yang kota itu bisa sekian sekian kiloliter itu dikipan artinya kalau kotanya sekian harus kota masuk ke kota barat kalau distribusi kamu tidak segitu. Siapa yang mengawasi kalau kami itu mengharap bahwa kamu melakukan selipan mereka melakukan kalau tanpa hubungan kamu pada apa kita punya niat sama lah untuk mengungkapkan aturan itu. Kalau kita punya niat bersama saya itu kembali normal berapa
5: yaitu kutipan dari Ketua PMS Kutai Barat Darsono Edward ya, yang pada hearing kemarin itu memang menyoroti terkait dengan kelangkaan dan melambung tingginya harga BBM subsidi jenis biosolar di Kutai Barat. Tapi untuk Pertalite-nya masih aman ya, untuk yang BBM subsidinya memang apa namanya BBM jenis subsidi jenis biosolar ini yang ada indikasi bahwa diduga seperti itu ya penyalurannya ini ke perusahaan sawit. Nah ini juga disampaikan seperti itu kemarin Bung Rizky. Nah menyikapi persoalan ini pemerintah daerah juga apa namanya sudah mengambil langkah-langkah untuk menekan harga yang sangat tinggi nih Bung Rizky ya, sampai 19 sampai 20.000 per liternya. Ini sudah jauh dari harga normal. Ini seperti yang disampaikan PLT Sekda Kutai Barat Bapak Kamius Junaidi bahwa segera akan dibentuk tim pengawasan di lapangan ya, untuk mengawas lebih melakukan pengawasan lebih ketat terkait dengan pendistribusian hingga mengantisipasi terjadinya penimbunan ya, sehingga harga bisa ditekan.
2: Harapannya juga ya terkait BUMN seperti Pertamina Patraniaga yang bertindak sebagai operator atau penyalur utama ya, untuk bertugas mengatur pasokan lebih mungkin selektif lagi mungkin ya Bung Mikael, karena kan SPBU ini kan sesuai kota-kotanya ya, terkait hariannya yang sudah ditetapkan pemerintah ya Bung Mikael. Itu saja Bung Mikael terkait siaran sindikasi kita di Sumatera pagi hari ini yang sounding di RRI.
5: Baik Bung Rizky.
2: Baik, terima kasih.
5: Tadi ada jawaban dari pemerintah sih Bung Rizky, dari Pak Sekdanya bahwa akan membentuk tim pengawasan lapangan seperti itu. Sudah segera dibentuk.
2: Baik, segera dibentuk dalam pengawasan tentunya untuk kuota ya, mengatur pasokan ya, tersebut betul, yang ditetapkan untuk di daerah Kutai Barat. Terima kasih Bung Mikael atas bergabung di siaran sindikasi kita di Sumatera Halo RRI pagi hari ini 18 Mei 2006. Silakan bertugas kembali. Dan dengar, kita akan perdengarkan sesaat lagi ini terkait pertanyaan dari Bu Siti ya, terkait penegakan hukum yang kurang maksimal di jalur lalu lintas Jalan Suryanata Suryansa maksud kami, dan juga di Jalan X Cendrawasih ya, Ayani 2 yang menjadi parkir abadi di sana, di oleh Kadis Hub Kota Samarinda Hotma Maril Tua Manalu berikut ini.
8: marilah kita warung. Ya, yang terkait dengan keluhan tadi, ini kami sampaikan. Pertama, marilah kita warga Kota Samarinda memiliki effort etika berlalu lintas. Karena disiplin berlalu lintas itu dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah melihat ada rambu, sudah mengetahui ada terkait dengan larangan masuk, ya kita harus ikutin aturan tersebut. Ketika tidak disiplin atau melanggar rambu, disitulah awal mulanya terjadi kecelakaan lalu lintas, awal mulanya terjadi kesemerawutan lalu lintas. Jadi kita harus memiliki mental disiplin tanpa harus diawasin. Penegakan hukum tidak bisa selalu dan terus di sana. Tapi ini menjadi atensi kita juga. Nanti kami akan berkoordinasi dengan teman-teman Satlantas karena penegakan hukum ada di ranah teman-teman lantas. Mungkin itu saja, Mbak.
9: Oke, kalau boleh tahu patroli atau penegakan hukum dari Dishub itu biasanya apakah rutin digelar gitu Pak, atau memang menunggu ada dari masyarakat nih Pak, seperti itu?
8: Kami tidak ada punya kewenangan untuk penegak penilangan atau apapun. Semua ada kewenangan di Dishub, apa di lantas. Kami adalah terkait dengan pengaturan rekayasa lalu lintasnya saja.
9: Berarti harus ada koordinasi ya Pak ya, juga dari Dishub dengan Satlantas.
8: Satlantas, ya. Ya tuh, opini masyarakat itu ya tuh. Masyarakat itu punya etika berlalu lintas yang baik, disiplin tanpa harus diawasin. Karena itu semua adalah untuk kepentingan keselamatan pengguna jalan masing-masing.
9: Kemudian yang di jalan Cendrawasih juga Pak, yang katanya dekat SPBU, itu kan ada toko juga, yang mana itu orang-orang pada parkir di situ, tapi juga orang yang mau ke SPBU itu jadi terhalang gitu Pak antriannya.
8: Oh, kalau yang itu nanti ini saya, tadi setelah saya dapat info dari Mbak, itu langsung saya anggota saya suruh cek sana.
9: Jadi langsung ditindaklanjuti ya Pak?
8: Ya betul.
2: Ya itulah pendengar ya, wawancara singkat ya oleh tadi pertanyaan oleh Bu Siti Anjasmara di Samarinda terkait terkait penegakan hukum yang kurang jalan Suryansah tadi sudah dijawab. Apakah pengawasan tindak lanjutnya di Jalan Cendrawasih itu masih dikoordinasikan lah ya Bu Siti ya. Ini harapannya juga Anda mendengarkan siaran kami di 9 pagi ini nanti sudah diteruskan oleh Kadishub dan jajaran Satlantas Kepolisian dalam hal apa yang melawan arus dan parkir yang tidak kesesuaian di jalur jalan Ayan 2 ya, dekat pom bensin arah menuju perumahan Alaya. Terima kasih. Tadi adalah wawancara singkat oleh Sela Deva Anjayani sempatan pagi hari ini. Ya, kami masih meneruskan keluhan Anda tadi terkait Pak Toa tadi ya, masih kami teruskan. Harapannya segera mungkin dijawab oleh kawan-kawan dari jajaran Dinas Kesehatan Kalimantan Timur maupun dari Kutai Barat. Namun kami haturkan maaf, siaran sedikasi di pagi hari ini Bung Imran ya. Oh, nampaknya di Mahulu ini ada kendala masti listrik, jadi tidak bisa ikut siaran sedikasi kita di pagi hari ini. Imran maaf, sebab ini tidak bisa menghadirkan siaran sedikasi dari kawasan perbatasan Kalimantan Timur, tepatnya di Makam Ulu. Ya, Anda bisa masih bertelepon statement di kesempatan pagi ini, masih tersisa waktu 12 menit ke depan hingga merapat pukul 10 nanti. Tadi masyarakat yang kami aturkan di awal, terima kasih dalam hal sumbang saran, masukan, nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut di kesempatan pagi hari ini. Ya, para pendengar juga, ini ya hal menarik dari topik-topik yang nasional hingga daerah, bagaimana masyarakat kali ini dari Kementerian Haji dan Umrah yang baru saja mengeluarkan peringatan keras yang sangat krusial bagi kesehatan dan keabsahan ibadah para jemaah haji kita, agar seluruh jemaah haji diimbau dengan sangat untuk melakukan pembayaran dam atau denda syariat dalam melalui jalur-jalur resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Yang peringatan ini sendiri dikeluarkan menyusul maraknya praktik pencaloan dan tawaran paket dam ilegal dengan harga murah yang berpotensi merugikan jemaah secara finansial bahkan maupun spiritual. Dan isu ini membongkar adanya ekosistem gelap yang memanfaatkan ketidaktahuan atau kepolosan para jemaah haji saat berada di tanah suci, bahkan praktik pembayaran dam lewat jalur tidak resmi sering kali berakhir pada penipuan, di mana hewan kurban yang dijanjikan ternyata tidak disembelih sesuai syariat, bahkan uangnya raib dibawa kabur oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang menjadi tentunya mencederai kesempurnaan ibadah haji yang telah dinanti-nanti bertahun-tahun oleh jemaah haji yang ada di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah juga menegaskan bahwa jalur resmi menjamin akuntabilitas yang tinggi dengan hewan yang disembelih dipastikan sehat, prosesnya sesuai dengan kekih, dan juga pendistribusian dagingnya benar-benar menyasar masyarakat yang memerlukan di seluruh jazirah Arab tentunya. Ya, luar biasa sekali dari wanti-wanti ya dari Kementerian Haji dan Umrah yang agar jemaah haji ini membayar dam denda syariat kurbannya melalui kanal-kanal resmi ya, agar tidak mudorot pembayaran damnya. Tadi laporan Pak Mulan Adnan di Muara Syiran terkait kepesertaan BPJS Kesehatan telah diteruskan ya, tentunya sedang dibahas oleh pihak terkait dan infonya telah diterima oleh hubungan masyarakat dari BPJS Kesehatan tadi ya pukul 9.15 waktu Indonesia Tengah. Dan mohon ditunggu jawabannya untuk Pak Adnan ya dari Muara Syiran di Sumatera pagi hari ini. Hal topik lain yang menarik ya pendengar yang dapat anda dengarkan juga di Sumatera pagi ini terkait Koperasi Merah Putih yang bahwasanya ini menjadi lagi getol-getolnya ya. Kalau masyarakat atau sanak family anda yang ikut serta di sebagai pegawai Kopdeskel beberapa waktu lalu sudah membuka jalur-jalur untuk sebagai pegawai Kopdeskel ya. Nah, sebagai nadi perekonomian Indonesia yang sejatinya berada di desa yang kini sudah jadi harapan baru ya. Melalui optimalisasi Koperasi Merah Putih yang selagi ini yang ditempuh sebagai koperasi bukan lagi sekadar kelembagaan di masa lalu, melainkan motor penggerak utama modern saat ini. Kalau kehadiran Koperasi Merah Putih ya memicu perdebatan menarik ya, kalau kami lihat dari media sosial mengenai kesiapan SDM-nya di lapangan, bahkan pengrekrutan besar-besaran yang dilakukan dari Kopdeskel ini sendiri. Dan juga kita ketahui bersama tantangan terbesar di koperasi Indonesia ini ya, bahkan berdekade-dekade adalah masalah tata kelola, transparansinya, bahkan digitalisasi yang kerap tertinggal. Harapannya juga dari Koperasi Merah Putih ini menjadi motor baru yang menuntut adanya perubahan manajemen total agar Koperasi Merah Putih ini bersaing dengan korporasi besar seperti korporasi biru, ada juga korporasi merah ya, anda tahu sendirilah ya, kami tidak sebutkan merek ya di radio ini ya. Namun program ini tidak berjalan optimal, harapan juga pemerintah ya cepat sasaran ya dalam menyebut ekosistem baru di Koperasi Merah Putih ini. Kita harapan sudah besar-besaran ya digaungkan oleh pemerintah dalam hal penempatan pegawai dari Koperasi Merah Putih. Mungkin kita jeda terlebih dahulu untuk guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini. Sesaat lagi di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. Buku Jakarta Sebelum Pagi, karya Zigi, merupakan kumpulan cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di Jakarta. Dalam buku ini menghadirkan Jakarta dalam sudut pandang yang jarang dieksplorasi. Zigi menggambarkan kota ini dengan kejujuran yang mengena. Ia tidak hanya menyoroti kilau gemerlap perkotaan, tetapi juga kehidupan sehari-hari warga Jakarta yang berjuang untuk bertahan dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan. Zigi menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan otentik. Setiap karakter memiliki latar belakang, keinginan, dan konflik masing-masing, sehingga membawa nuansa kemanusiaan yang kuat. Dengan gaya

0: Ya, masih di Halo RRI edisi hari ini 18 Mei 2026 bersama Sob Tegas, Rizky dan juga Bung Zulfikar dan juga Bung Nopem Budi dan juga pengarah acara pagi ini ada Mbak Kati Margarayu. Di sempat pagi kita akan apa nampung kembali ya curhatan dari masyarakat, ada Pak Usman ya. Pak Usman, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Selamat beraktivitas.
0: Iya.
1: Saya Usman dari Kota Balikpapan.
0: Oke, dari Balikpapan. Siap. Apa nih keluhan masukannya dari Halo RRI selamat pagi ini?
1: Kebetulan saya dari Forum Komunikasi Pelayanan Teknologi Tepat Guna.
0: Oke.
1: Provinsi ya. Kalimantan Timur. Bentukan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
0: Okay.
1: Provinsi Kalimantan Timur.
0: Siap.
1: Rencana Agustus, tanggal awal Agustus itu akan ada event provinsi. Eventnya itu gelar teknologi 10 kabupaten kota sekaltim. Okay. Ya kan, tempatnya di Kubar. Permasalahannya jalannya, aduh ampun, patah tulangku kalau jalan di sana itu. Ini ya yang biasa Bung Hayi juga sering dengar ngomong seperti itu. Ini loh event yang bergengsi nih.
0: Betul.
1: 10 kabupaten kota kami sudah berkali-kali rapat di DPMPD itu mengeluhkan jalan. Bagaimana bisa dengar ke Pak Gubernur seperti ini, mohon ditanggap karena nanti kalau jalannya jelek serta tidak ada datang di sana
0: karena ada efek dominonya itu, ya gelaran ini.
1: Pasti ya kan. Nah, jadi karena ini gelar teknologi tepat guna yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat sekaltim ya kan. Apalagi ini temanya tentang pangan, ketahanan pangan sekaltim diperkuat sehingga seluruh Kaltim masyarakatnya sejahtera.
0: Oke.
1: Mungkin saja keluhan saya. Terima kasih
0: Pak Ketua. Ya. Siap. Sehat selalu Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya Pak Usman dari Ketua Forum Pelayanan Teknik Serbaguna dari Dinas DPMPD ya, dari Kalimantan Timur di Kaltim ya, speknya skopnya awal Agustus ini akan melakukan event di tingkat provinsi yang diikuti 10 kabupaten kota. Permasalahan infrastruktur yang diharapkan didengarlah dari pemangku kepentingan dalam hal dalam infrastruktur yang menuju ke sana, karena ini menjadi berkas sendiri harusnya karena event ini skala provinsi ya, diharapkan juga pemangku kepentingan dari Pemkab juga menjadi koordinasinya ke pemerintah provinsi dalam hal jalan yang rusak. Terima kasih kami haturkan kepada pendengar kami yang sudah bergabung, ada 567. Terima kasih di semasa pagi ini yang sudah bergabung di Radio Republik Indonesia. Nanti saat lagi kita akan di hari Rabu bukan Jumat akan membahas lebih lanjut bagaimana aspirasi Anda diberdengarkan di pagi hari ini. Kami undur diri, saya Rizky Mutianta dan juga Bung Zulfikar Ari dan Bung Nopem. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat rohani dan jasmani. Meskipun cuaca panas kian melanda, tidak menghalangi semangat kita menyelesaikan aktivitas dengan baik pada hari Senin ini. Dan masih bersama saya Dani sini akan menemani pendengar hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan sesi info ramah nih pendengar. Badan Penangkapan Maritim Malaysia Negeri Perak menyatakan telah menemukan 39 warga negara Indonesia yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Perak, Malaysia melalui sebuah operasi khusus yang telah berjalan selama 6 hari. Berdasarkan penelusuran belum diketahui pasti detail atau identitas kapal yang membawa para WNI yang juga diduga pendatang asing tanpa izin tersebut. Badan Penegakan Maritim Perak menyatakan pada hari pertama menyelamatkan petugas hanya menemukan para WNI terapung di perairan. Adapun upaya pencarian korban dilakukan secara intensif oleh Aset Maritim Malaysia, Tentara Laut Diraja Malaysia, dan kapal nelayan lokal di sejumlah lokasi sekitar area operasi antara lain di perairan Pulau Pangkor, Pulau Kelumpang, Pulau Sanga Kecil dan Pulau Bulo di Pendengar.

0: Aku kini tak bisa lagi melangkahkan kaki ke sekolah, bermain dengan kawan, dan terbatas untuk melakukan banyak hal.
1: Kak, ini tongkatnya jatuh.
2: Walau kau kini beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi dikucilkan. Penyandang disabilitas punya hak-hak dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Disabilitas dilindungi oleh negara.
1: Kakak, ayo semangat.
0: Iya, aku harus semangat agar aku kuat.
2: Semangat.
0: Mari kita rangkul disabilitas. Stop beda-bedakan mereka.
3: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jaga merokok di jalan raya mas?
4: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
3: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
4: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
3: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
5: E-medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
6: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai tanggapan atas usulan perdamaian yang diajukan Iran menurut laporan media Iran pada Ahad 17 Mei. Sebelumnya pada Jumat, surat kabar Tehran Times melaporkan bahwa Amerika Serikat menolak proposal Iran yang berisi 14 poin untuk menyelesaikan konflik kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut respon terbaru Iran terhadap proposal Amerika Serikat sebelumnya sama-sama sekali tidak bisa diterima. Amerika Serikat kini menuntut Iran mencabut tuntutan ganti rugi dan kompensasi serta menyerahkan 400 kg uranium yang telah diperkaya kepada Amerika Serikat. Menurut laporan tersebut, hanya satu fasilitas nuklir Iran yang akan diizinkan tetap beroperasi. Selain itu, Iran juga diminta mencabut tuntutan pencairan 25% asetnya, nih pendengar. Disebut pula penghentian konflik akan bergantung pada hasil negosiasi atas persyaratan tersebut. Pada saatnya yang sama, kantor berita Fars melaporkan ancaman agresi lanjutan dari Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran tetap ada meski Iran menerima seluruh tuntutan itu.

Selain kerajinan kain tenun doyo, badong, dan tumpar yang sudah dikenal, Kutai Barat juga memiliki kerajinan sarut atau menjahit. Yang tidak kalah menariknya, sarut memiliki keanggunan motif dan warna-warna yang indah. Kerajinan sarut etnis Dayak Benua telah dikenal di Kutai Barat dan diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang sejak ratusan silam yang lalu. Hasil tenun ini sangat dikagumi karena dikerjakan dengan penuh keterampilan, ketekunan, dan kesabaran. Setiap motif ulap sarut memiliki makna, arti yang terkandung di setiap rangkaian benang yang membentuk gambar atau simbol tertentu, dianggap mampu menjadi perekat sosial dan identitas diri bagi masyarakatnya. Inilah yang menjadi kekhasan kerajinan sarut.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern, menurut pernyataan organisasi tersebut. Pada Jumat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika melaporkan tersebut terdapat 13 kasus Ebola yang telah terkonfirmasi melalui uji laboratorium di Republik Demokratik Kongo, termasuk 4 kematian. Selain itu, sebanyak 246 kasus belum terkonfirmasi telah teridentifikasi, sementara otoritas setempat juga menyelidiki kemungkinan kematian terkait wabah terhadap 50 orang lainnya. Pemerintah Uganda pada Jumat juga menetapkan status siaga tinggi akibat wabah tersebut. WHO menyebut jumlah pasti orang yang terinfeksi beserta lokasi penyebarannya hingga kini masih belum diketahui. Pada akhir Januari, WHO mengutuskan para ahli ke Uganda untuk membantu pemerintah setempat menangani wabah Ebola terbaru. Pada Februari, organisasi tersebut mengumumkan dimulainya uji coba vaksin Ebola pertama kali di Uganda. Sementara itu, pada akhir April, Kementerian Kesehatan Uganda menyatakan wabah Ebola di negara itu telah berakhir. Faik merupakan deklarasi resmi WHO mengenai situasi darurat kesehatan masyarakat yang dinilai berisiko menyebar ke negara lain dan berpotensi memerlukan respon internasional secara terkoordinasi. Berdasarkan Peraturan Kesehatan Internasional 2005, setiap negara memiliki kewajiban hukum untuk merespon secara cepat terhadap status Faik.

Sarapan itu penting loh untuk memenuhi nutrisi harian. Hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk sarapan.

Sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan-pesanan dulu. Makan bantal, makan di bantal.
2: Tukasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Tingkat radiasi yang sangat tinggi terdeteksi di dalam reaktor nomor 2 di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang rusak, menurut hasil investigasi yang diterbitkan oleh Tokyo Electric Power Company Holding, operator pembangkit tersebut pada hari Kamis. Insiden ini menandai pertama kalinya sejak kecelakaan nuklir pada 2011 di PLTN Fukushima Daiichi bahwa TEPSO berhasil mengukur tingkat radiasi di dalam reaktor yang mengalami pelelehan inti atau core meltdown. Menurut lembaga penyiaran publik NHK, investigasi tersebut dilakukan pada 16 April. Sebuah piverskop yang dilengkapi dengan instrumen pengukur dimasukkan ke dalam reaktor melalui pipa. Pada titik sekitar 5 meter di atas dasar reaktor, tingkat radiasi terukur sekitar 4,7 sievert per jam yang diklasifikasikan sebagai sangat tinggi. TEPCO menyatakan bahwa temuan tersebut menunjukkan adanya sejumlah puing-puing nuklir yang masih tersisa di dalam reaktor nomor 2. Perusahaan yang akan menganalisis data tersebut lebih lanjut dan mempelajari metode untuk membersihkan. Reaktor nomor 1 hingga nomor 3 di PLTN Fukushima Daiichi seluruhnya mengalami core meltdown setelah fasilitas dengan 6 reaktor tersebut pada 2011 diguncang gempa bumi bermagnitudo 9,0 di usul tsunami sehingga meninggalkan sekitar 880 ton puing nuklir. Material dengan kadar radioaktif tinggi tersebut menimbulkan risiko yang signifikan dan pembersihan dianggap luas sebagai salah satu tantangan terberat yang dihadapi dalam proses penonaktifkan PLTN tersebut.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Inforama pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Li, yaitu pengurus utamaan gender pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Hei, lama gak ketemu, apa kabar?
1: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
0: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
1: Iya.
0: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang, padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan, soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal cantik banget loh ya kan. Dulu kayak Opo Korea waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny, primadona kelas kita dulu, malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa, kayaknya lagi.
1: Tahu gak?
0: Iya, kenapa?
1: Kamu makin cantik loh.
0: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek A.
1: Apalagi kalau dia.
0: Wow, bercanda.
2: Hargai orang lain dengan stop body shaming.
3: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Iya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
4: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu sesi pengaruh utamaan gender dengan menghadirkan informasi seputar Kemen PPPA perkuat pengaruh utamaan gender di daerah lewat BIMTEK PPRG untuk 38 provinsi. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada siang hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dek, kakak mau terka baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
4: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
3: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
4: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
3: Ele, kamu kayak psikolog aja, sok tahu lo.
4: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%.
5: Wow!
4: Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
3: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat implementasi pengarusutamaan gender di daerah melalui bimbingan teknis atau BIMTEK perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi dinas PPA dari 38 provinsi. Kegiatan yang berlangsung pada 11-13 Mei 2026 di Serpong, Tangerang Selatan itu digelar sebagai respon atas masih tingginya ketimpangan gender di sejumlah daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, tercatat 20 provinsi atau 53% memiliki angka indeks ketimpangan gender di atas angka nasional. Selain itu, sebanyak 23 provinsi atau 61% memiliki angka indeks pembangunan gender di bawah rata-rata nasional. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestreningsi, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan implementasi pengarusutamaan gender perlu terus diperkuat, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. BIMTEK PPRG yang didukung dana hibah dari World Bank tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada 38 dinas PPPA tingkat provinsi dalam memahami implementasi PUG di 7 proses pembangunan.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

Provinsi Gorontalo mampu menunjukkan tren positif pembangunan kesetaraan gender berdasarkan rilisan Badan Pusat Statistik BPS 2006. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat di Desa Provinsi Gorontalo, Dr. Yana Yanti Sulaiman di Gorontalo, Kamis mengatakan keberhasilan tersebut. Menurutnya, apresiasi juga dinyatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender Amurwani Dwi Lestarinusi. Kementerian PPPA menyebut indeks ketimpangan gender Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 turun menjadi 0,343 dibandingkan tahun 2024. Sebesar 0,365 yang sekaligus berada di bawah rata-rata nasional. Apresiasi disampaikan pada kegiatan diseminasi pengaruh utamaan gender di Kota Gorontalo yang terlaksana atas kolaborasi pemerintah Provinsi Gorontalo dengan skala Bappenas dan Kementerian PPPA Republik Indonesia. Yana mengatakan penurunan IKG Gorontalo menjadi capaian penting yang perlu dijaga secara berkelanjutan. Kementerian PPPA menilai banyaknya indeks ketimpangan gender menurut semakin kuat komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syaida Rusli Habibi. Yana mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerjasama bersama lintas sektor serta keberhasilan ini tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Ini pendengar.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Pemerintah Kota Cilegon, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kota Cilegon menggelar kegiatan kelembagaan pengaruh setaraan gender dalam pelatihan perencana penganggaran responsif gender yang berlokasi di Porbis Hotel Senin. Adapun digelarnya kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi dokumen dan sebagai kriteria penilaian anugerah Parahita Eka Praya di tingkat nasional. Selain kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan jejaring pengarusutamaan gender serta penguasaan pembuatan dokumen penganggaran responsif gender. Wali Kota Cilegon Heldy Agustian yang membuka acara tersebut dalam sambutannya menyampaikan bahwa tahun 2021 Kota Cilegon telah berhasil memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya. Lebih lanjut, Heldy menegaskan dibutuhkannya komitmen dalam mewujudkan pengarusutamaan gender. Di akhir sambutannya, Heldy berharap kegiatan ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kota Cilegon, Agus Julkarnain, mengatakan jika kegiatan ini sebagai salah satu langkah untuk memperkuat pengarusutamaan gender di Kota Cilegon.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
2: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi pengarus utama gender pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu terakhir dari Buri Doremi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan pada pukul 12 nanti kita hadirkan Dinamika Olahraga.

Yannick Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai melangkah tandang 3-2 dan

0: dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matthias Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Sesaat pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan.
1: Was a pity because was a decision that decided the game.
0: Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami memulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Gajah Rata Nurjansyah, Roti Gerari, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol semata wayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianco Neri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi

0: Kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
1: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
5: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gianantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gianantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gianantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oranye Pink.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
2: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
3: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
4: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan, siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklop mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
2: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
3: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
5: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
0: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi yang lihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
0: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami. Kita tidak bisa keluar dari tekanan. Mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling menyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk tim Malaysia Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket dari kemarin buat dan cuma lebih exciting selesai yang juara yang Malaysia pertama.
8: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Nah, kita membalas di sini dan kita diberikan.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar ya pada siang hari ini. Dan selamat beristirahat untuk selanjutnya menjalankan aktivitas kedepannya. Dan selanjutnya kami hadirkan yaitu informasi seputar sederet fakta sejarah Harbuknas, salah satunya terkait rendahnya minat baca. Pemerintah dan masyarakat Indonesia pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin memperingati Hari Buku Nasional. Peringatan Hari Buku Nasional diketahui diperingati setiap tanggal 17 Mei tiap tahunnya. Simak sederet fakta tentang sejarah Hari Buku Nasional dalam artikel ini. Salah satu fakta sejarah hari besar itu berkaitan dengan isu rendahnya literasi dan minat baca masyarakat Indonesia pada tahun 2000-an. Digagas Menteri Pendidikan Abdul Malik Fazar, Hari Buku Nasional pertama kali digagas Menteri Pendidikan Abdul Malik Fazar pada tahun 2002. Saat itu Abdul Malik Fazar menjabat pada era kabinet gotong royong 2001 hingga 2004. Peringatan tersebut lahir karena rendahnya tingkat literasi dan minat baca masyarakat Indonesia yang masa itu. Selain itu, industri penerbitan buku nasional juga dinilai masih tertinggal dibanding negara lain. Data UNESCO pada 2002 menunjukkan angka melek huruf masyarakat dewasa Indonesia hanya mencapai 87,9%. Angka tersebut masih berada di bawah Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya

0: gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
2: Kapal yang mengangkut 39 WNI tenggelam di perairan sekitar 8,2 mil laut dari Pulau Pangkor, Perak, Malaysia, 11 Mei 2026. Seluruh penumpang kapal tersebut diduga merupakan pekerja migran Indonesia non-prosedural tanpa dokumen. Kabar terkini, sejumlah korban telah ditetapkan oleh proses pencarian dihentikan. 23 orang selamat dan 16 meninggal dunia, kata Direktur Maritim Negara Bagian Perak, Kapten Maritim Muhammad Sukri Kotab, dan pernyataan di Kuala Lumpur, Minggu 17 Mei 2026. Di satu sisi, pihak berwenang masih mendalami detail perjalanan kapal serta identitas seluruh penumpang yang berada di dalamnya. Berdasarkan keterangan otoritas Malaysia, para penumpang diduga berangkat dari kisaran Sumatera Utara, Indonesia pada Sabtu 9 Mei 2026 menuju Malaysia. Dikabarkan tujuan akhir mereka diperkirakan meliputi Pulau Pinang, Terengganu, Selangor, hingga Kuala Lumpur. Sebelumnya, Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sempat menyampaikan terdapat 14 WNI yang masuk daftar pencarian pasca kecelakaan tersebut. 7 diantaranya kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, nih pendengar. KBRI Kuala Lumpur terus berkoordinasi dengan Polisi Maritim Malaysia untuk identifikasi dari WNI korban kapal tenggelam tersebut nih. Sindikat penyeludupan manusia diduga masih aktif memanfaatkan jalur laut tidak resmi. Kondisi tersebut memang kerap memicu kecelakaan fatal. Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Sendawar siang ini. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu rilisan tahun 90-an untuk Anda.

Selamat siang pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada siang hari ini. Seperti biasa, program Ragam Etnis Kutai kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ini pendengar. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia, merequest lagu Kutai favorit Anda di jalur telepon di 0812 5052393.

0: Baik, mendengar sudah ada yang bergabung pada siang hari ini, yaitu ada Bang Wasu nih. Halo, selamat siang Bang Wasu.
1: Selamat panas dan selamat siang.
0: Selamat panas nih Bang Wasu. Nah, apa kabarnya nih Bang Wasu?
1: Oh, sehat.
0: Sehat selalu Bang Wasu ya.
1: Aku request lagu apa nama itu? Pantun Gao.
0: Pantun Gao, boleh boleh. Sapa salamnya dulu.

0: satu salam untuk yang belum gabungan, semua semua gabungan yang sudah gabungan semoga sehat semua.
1: Amin.
0: Yang gabungan belum gabungan sehat semua. Mana Mbak Dewi?
1: Iya.
0: Mbak Dewi mana?
1: Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Kemungkinan belum masuk hari ini, Bang.
0: Oh. Bang bagus kah ini?
1: Dengan Dani ini, Bang.
0: Oh, Dani.
1: Benar sekali.
0: Apa Dani memang canggih dapat kirim hujan terus. Tadi malam udah hujan, kemarin satu hari kemarin udah ada panas sama sekali.
1: Kalau di sini hujan, Bang, dari pagi tadi masih gerimis.
0: Ya, dibilang sudah.
1: Betul.
0: Kalau Bang Dani masuk, memang hujan.
1: Iya.
0: Untuk Bang Dani yang tadi pulang ya, semoga sehat selalu.
1: Amin. Ya. Selamat siang juga buat Bang Wasu nih, pendengar yang sudah bergabung di sesi ruang, maksud saya di sisi ragam etnis Kutai. Baik pendengar, masih kami tunggu juga yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Dan baiklah pendengar, kami hadirkan ya dua buah lagu yang sudah di request pada hari ini. Dan selamat mendengarkan.
1: Oi, etam begubangan yuk.
2: Yuk lanjang. Anu, begubangan sambil tinggilan. Tinggilan orang anak beri ngatlok bulat nge ya.
1: Lelek pun lah. Nyang kan tinggi baju biru ha.
2: Lelek benih. Apa kira-kira jadi engkolan. Ui, ui, itu anjir. Kemana hot kita gak nyanya.
1: Yuk deh. Siut netam. Oh, hancur. Hehehe.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Nah, dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
4: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
3: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
4: Wah, bahaya juga ya, Ma.
3: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
4: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
5: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
3: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
5: Oke, Ma, siap.
6: Ayo kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di sesi Ragam Etnis Kutai pada siang hari ini. Dan kali ini kita di sesi terakhir. Untuk pendengar, kami buka kembali atensi di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ragam Etnis Kutai pada siang hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti rapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di siang hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Belanjaanmu banyak banget.
1: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
0: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
1: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Baiklah pendengar tanpa terasa waktu sudah hampir merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Maka saat lagi akan kita akhiri ya sesi ragam etnis Kutai pada siang hari ini. Sekaligus saya Dani yang bertugas sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Baik pendengar, tak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita hadirkan di ruang dengar Anda, ada Bukit Berbunga dari Silvi Kumalasari. Selamat mendengarkan.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi

0: Sampun sampai.
1: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.
2: Jangan dorong-dorong dong.
3: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
2: Hey, jangan lempar botol dong.
4: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser?

Baik pendengar Pro 1 Sandawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lewat 32 menit. Anda masih mendengarkan Pro 1 Sandawar di frekuensi 103,3 MHz. Kita lanjutkan kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh menghubungi di line interaktif kami di 0812 5052 3938.

Pendengar Bro Satu Cendawan, masih kita tunggu di line interaktif kami di program acara Bro Dangdut. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh menghubungi di nomor kami di 0812 5523938.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan 15:37. Tepat pada 15:38 kita akan mendengarkan azan asar untuk wilayah Barong Tongko dan sekitarnya.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la

حي على الصلاة.

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tuh lihat deh, ngapain tuh orang buka kandang ayam?
1: Woi, maling! Maling! Maling!
2: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
1: Duh, maaf, Mas, maaf. Kami kira maling.
2: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini, korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.
3: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
4: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
5: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat. Palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
4: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
5: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
6: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: Ganteng tora cukup bang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pemerintah Kabupaten Balang menyatakan dukungan penuh sekaligus bersiap memaksimalkan peran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Langkah ini digunakan memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan di wilayah Bumi Sangga. Dukungan tersebut ditegaskan Bupati Balang Abdul Hadi saat mengikuti peluncuran nasional 1061 KDKMB secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di KDKMP Desa Teluk Bayu, Kecamatan Cuai. Melalui program ini, Pemkab Balang mempersiapkan fasilitas KDKMP untuk membantu masyarakat dalam membangun usaha dan memperkuat sektor pertanian. Abdul Hadi menyebut kehadiran program tersebut juga disiapkan untuk memperdayakan pelaku UMKM serta pembukaan peluang kerja baru. Pendengar yang dimana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan berita kelanjutannya.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
3: Ah, sok suci kamu teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
3: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
3: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar, Kang.
5: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
6: Pendengar, kita lanjutkan dengan berita Pemkat Balangan siap memaksimalkan peran koperasi Merah Putih. Terkait kesiapan di lapangan, Abdul Hadi mengajak seluruh pengurus koperasi dan masyarakat untuk dapat mengelola dengan semangat gotong royong. Sinergi itu dinilai penting agar manfaat ekonomi koperasi dapat dirasakan secara berkelanjutan. Sementara itu, dalam arahan pusat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembentukan ribuan koperasi secara serentak ini menjadi tonggak kemandirian ekonomi. Pemerintah pusat turut mengapresiasi kepercayaan pembentukan koperasi yang dinilai mampu memperkuat ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Setelah ini kita akan hadirkan berita UMKM Bondowoso Go Pasar Global.

0: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
1: Ibu Ina, yang mana, Bu?
0: Ini, yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe, dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri kan?
0: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja Bu.
0: Ayo silakan. Benar ya Bu. Terima kasih ya Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi

Baik pendengar, kita lanjutkan di berita selanjutnya. UMKM Bondowoso go pasar gerobak. Dikutip dari laman rri.co.id, Ketua Dekranasda Kabupaten Bondowoso Dr. Haji Khadijatul Qodriyah Hamid mendorong pelaku UMKM di Bondowoso untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing hingga pasar global. Hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan pekan PLUT KUMKM 2026 di gedung PLUT KUMKM Jalan Diponorogo Bondowoso Senin 18 Mei 2026. Menurutnya pelatihan yang diberikan dalam kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk membuka wawasan sekaligus memperluas jejaringan usaha bagi para pelaku UMKM. Ia menegaskan peningkatan kualitas produk menjadi faktor utama agar UMKM lokal mampu bersaing di pasar internasional. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memperluas wawasan terkait kebutuhan dan tren pasar global. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan berita UMKM Bondowoso Go Pasar Global.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Kenapa, Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
4: Kebelet nih, buang air kecil.
3: Loh, gak apa-apa, Ren. Ijin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
4: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
3: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
4: Serius, Kadet? Pantas gak ada yang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
3: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
5: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Hei pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 41 menit. Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kita lanjutkan dengan UMKM Bondowoso Go Pasar Global. Ia menegaskan peningkatan kualitas produk menjadi faktor utama agar UMKM lokal mampu bersaing di pasar internasional. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memperluas wawasan terkait kebutuhan dan tren pasar global. Pekan PLT KUMKM 2006 sendiri menjadi wadah penguatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Bondowoso melalui pelatihan, pendampingan, hingga pengembangan jejaringan pemasaran. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM Bondowoso naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih kuat, baik di pasar nasional maupun internasional. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.
1: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
2: Baik, berangkat kita lanjutkan dengan informasi yang terakhir. AMX 2026 pelaku usaha kecil raup keuntungan besar di tengah raiman pengunjung. Gelaran Ascat Modif Expo AMX 2026 puncak acara rangkaian Patimura Festi dalam peringatan HUT ke-451 Kota Ambon. Tak hanya menjadi panggung kreatif otomotif, tapi juga ladang rezeki bagi puluhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selama 2 hari penyelenggara di Taman Budaya Karang Panjang, ribuan pengunjung yang menjadi lokasi membuat para pedagang kuliner, produk kerajinan, pakaian, hingga suku cadangan kendaraan meraup keuntungan berlipat ganda dibandingkan hari biasa. Di sepanjang sisi arena pameran, puluhan stand berjajar menawarkan beragam produk khas Maluku, mulai dari berpakaian bermotif adat hingga aksesoris otomotif buatan tangan. Antusias pengunjung yang datang dari Ambon, Pulau Seram, hingga kabupaten lain membuat transaksi perjalanan sangat lancar, bahkan banyak pedagang yang kehabisan stok dalam dagangan sebelum acara berakhir. Mendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Berita ini mengakhiri sesi kita pada UMKM Bicara sore hari ini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan Lintas Banjar Nusantara Relay Pro 1 RRI Banjarmasin. Kita hadirkan Bernadia, untungnya hidup harus terus berjalan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: RRI Sendawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita sore.
1: Rekan dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan kami Aditya. Halo, selamat sore Bang Adit.
2: Selamat sore Bang Bayu, apa kabar Bang Bayu?
1: Alhamdulillah, bagaimana untuk kabar teman-teman Banjarmasin sore hari ini Bang Adit?
2: Mereka pada sibuk hari ini.
1: Senin ya, Senin hektik ya.
2: Senin lagi hektik banget mereka. Enggak iya. Dari siaran, pemberitaan, TMB juga semuanya full sibuk hari ini.
1: Oke, gimana untuk kondisi cuaca Banjarmasin sore hari ini Bang?
2: Untuk Banjarmasin cuaca dari pagi sampai sore ini agak berawan. Jadi sejuk-sejuk, gak terlalu panas lah untuk Banjarmasin hari ini.
1: Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini Bang?
2: Dari Banjarmasin ini terkait percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih Bayu.
1: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih rekan Bayu, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini melakukan percepatan pembangunan 2013 Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan usaha berbasis koperasi di daerah. Dan hingga saat ini pendengar, ratusan koperasi juga telah beroperasi di puluhan gerai koperasi yang sudah selesai dibangun. Nah, selengkapnya informasinya disampaikan oleh Diki Munadi.
3: Kita telah melaksanakan proses pembangunan sebanyak 546 koperasi.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pembangunan sebanyak 2013 koperasi merah putih di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Rahmadin, mengatakan hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak 546 koperasi telah beroperasi dan 45 gerai koperasi telah selesai dibangun. Menurutnya, koperasi diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan warga sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meluncing operasionalisasi 1.600. Dan di Kalimantan Selatan dari target 2013. Kita telah melaksanakan proses pembangunan sebanyak 546 koperasi dan di antara 546 koperasi itu sudah 45 yang selesai 100%. Harapan kita agar ke depan seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden kita bahwa koperasi harus menjadi unsur yang bisa meningkatkan pendapat.
4: Rahmadi menambahkan untuk mempercepat pembangunan koperasi, Pemprov Kalsel terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI dan pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi. Selain membangun gerai, pemerintah daerah juga memberikan pendampingan sarana dan prasarana agar koperasi dapat beroperasi secara optimal.
3: Dan benar-benar sesuai dengan peruntukannya dan kita selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan ini Kementerian Koperasi agar kita bisa mengawal sepenuhnya pelaksanaan koperasi ini bisa terlaksana gerainya, sarana prasarannya dan yang terakhir adalah

0: Berikan dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Adi Putra. Halo, selamat sore Utak.
1: Halo, selamat sore Mas Bayu. Bagaimana kabar Mas Bayu dan rekan-rekan yang ada di Tarakan sore hari ini?
0: Alhamdulillah, untuk rekan-rekan yang ada di Tarakan, alhamdulillah sehat ya. Dan cuaca juga cukup mendukung nih, gak terlalu panas, gak terlalu juga dingin, alias agak-agak mendung-mendung sedikit lah.
1: Wah, agak-agak mendung sedikit ya. Kalau di Palangkaraya sebaliknya nih, kami terik sekali nih.
0: Terik sekali, berarti panas nih untuk sore hari ini.
1: Baik. Betul sekali, karena kemarin diguyur hujan seharian.
0: Oke, ada informasi apa sore hari ini Uta dari Palangkaraya?
1: Baik, ada informasi terkait Gubernur Kalimantan Tengah melepas Karnaval Budaya FBM 2026 nih Mas Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival Budaya Isen Mulang merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan, karena itu juga tujuan kita, itu identitas kita.
3: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
2: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus, ya kan, karena itu juga tujuan kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan saat ingat meriah, ya kan, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
3: Masyarakat Tumparuah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
4: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD ataupun dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
3: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Bayu yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Hadi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, mendengar, kita akan menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan juga pemirsa, Kota Tarakan dipastikan kembali mendapat satu ekor sapi kurban bantuan Presiden untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi berjenis limosin dengan bobot 1,5 ton dipilih setelah melalui proses verifikasi bersama tim dari Provinsi Kalimantan Utara dan juga Tarakan. Laporan sekapnya sampaikan Muhammad Rajabsa.
1: Kota Tarakan dipastikan kembali mendapat satu ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Sapi berjenis limosin dengan bobot 1,5 ton dipilih setelah melalui proses verifikasi bersama tim dari Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan, Paulus, yang menjelaskan proses pemilihan dilakukan pekan lalu dengan berkeliling ke sejumlah peternakan bersama tim dari Provinsi Kaltara. Setelah diukur dan ditimbang, sapi dengan bobot terbesar ditemukan di peternakan Karang Harapan RT 16. Ia juga memastikan sapi tersebut masih sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung bersama dokter hewan dari tim provinsi maupun pemerintah Kota Tarakan. Sebelum dipastikan dibeli, tim dari provinsi berkoordinasi dengan Setpres VIC untuk Kaltara melalui Zoom meeting guna menyampaikan kondisi sapi termasuk berbincang bersama peternaknya. Adapun untuk harga sapi ditetapkan Rp105 juta. Nilai tersebut sudah mencakup pajak, biaya pengangkutan ke lokasi, biaya pemeliharaan hingga biaya kesehatan sebelum diserah terimakan. Sementara itu untuk penerimanya, Paulus belum bisa memastikan karena ia menyerahkan kepada bagian Kesra Setda Tarakan untuk menentukan siapa menerima. Penyerahan bantuan rencananya akan dilakukan secara simbolis seperti tahun-tahun sebelumnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mendengar dan juga pemirsa, kami hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Fadel. Halo, selamat sore Bang Fadel.
1: Selamat sore juga rekan Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah untuk kabar teman-teman di Tarakan sehat. Bagaimana untuk teman-teman di Samarinda, Bang?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa. Dan tadi pagi cuacanya cukup terik di Samarinda, dan sore hari ini jelang pulang para aktivitas masyarakat kita disambut dengan hujan intensitas ringan ya, rekan Bayu.
0: Berarti agak-agak adem-adem gitu ya, Bang ya?
1: Benar sekali.
0: Baik, ada informasi apa dari Samarinda, Bang, untuk sore hari ini?
1: Ya, dari Samarinda ada informasi terkait BKKBN Kaltim memperkuat intervensi gizi kampung ini, rekan Bayu.
0: Baik, silakan Bang untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, BKKBN menggandeng Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program MBG3B melalui Kampung Keluarga Berkualitas sebagai langkah memperkuat intervensi gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting di daerah. Selengkapnya dilaporkan Julfikar Ali.
2: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis 3B melalui ekosistem Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat intervensi gizi masyarakat sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting. Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan BKKBN Kalimantan Timur, Karisha Humaira, menjelaskan. Kampung KB dipilih karena memiliki pola kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, hingga sektor swasta. Menurutnya, ekosistem tersebut dinilai efektif dalam mendukung pelaksanaan program gizi di tingkat masyarakat. Karisha mengatakan Kampung Keluarga Berkualitas dianggap ideal sebagai lokasi penyaluran MBG 3B. Melalui program Dasyat dan Tim Pendamping Keluarga atau TPK, distribusi makanan bergizi dapat berlangsung menyasar keluarga penerima manfaat.
3: Di sini yang pertama model A, SPPG ini sudah menyiapkan makanan yang siap santap atau sudah jadi. Nah, kader Dasyat dan TPK tugasnya hanya melakukan dropping atau distribusi. Ini ya Bapak Ibu, ini model yang pertama. Model yang kedua nih, jika Bapak Ibu UPPKA-nya dilibatkan sebagai penyedia atau dapurnya ya Bapak Ibu ya. Jadi SPPG hanya menyediakan bahan baku makanan atau uang ya. Catering UPPKA ini ditunjuk oleh BGN misalnya sebagai yang membuat masakannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian didistribusikan oleh kader Dasyat, IMP, BKB atau TPK tadi.
2: Di sisi lain terdapat model pelaksanaan MBG 3B lain yang memungkinkan bahan baku disediakan oleh penyelenggara, kemudian diolah dan didistribusikan oleh pihak yang ditunjuk sesuai kebutuhan daerah. Pola pelaksanaan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan masing-masing wilayah. Pelaksanaan program MBG 3B melalui Kampung KB ini mulai diintegrasikan dengan edukasi gizi, pendampingan keluarga, serta intervensi pencegahan stunting di sejumlah daerah. Program ini juga melibatkan kader Dasyat dan kelompok masyarakat dalam proses distribusi hingga pemantauan penerima manfaat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian laporan Zulfikar Ali dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Bel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontara, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Nunukan ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, gimana untuk kabar dari Nunukan sore hari ini?
1: Kabar Nunukan baik, tapi cuacanya agak mendung sore hari ini.
0: Agak-agak mendung ya, berarti sama dengan Tarakan Angel. Agak-agak mendung sama sore hari ini. Iya. Ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Angel?
1: Dari Nunukan, sore hari ini ada informasi terkait dengan pengecekan peserta PBI JKM tersendat karena warga tidak alamat tanpa melapor.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pengecekan lapangan peserta PBI JKN akan berakhir pada 31 Mei 2026. Sementara masih ada warga belum ditemukan petugas karena berpindah alamat tanpa melapor. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Ground check atau pengecekan lapangan terhadap peserta PBI JKN di Kabupaten Nunukan akan berakhir pada 31 Mei 2026. Dari lebih 2.000 peserta yang sebelumnya dihapus Kementerian Sosial pada Februari lalu, masih ada warga yang belum ditemukan petugas. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryani mengatakan, banyak peserta sulit ditemukan karena sudah berpindah tempat tinggal tanpa melapor ke RT maupun setempat. Akibatnya alamat dalam data tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
3: Tinggal mencari yang belum ada, kami tetap cari. Sampai ketemu. Ya inilah harapan kami juga. Masyarakat kalau memang peduli dengan identitasnya, kemana pun pindah, meskipun sekarang tidak ada kata-kata lagi lapor ke RT 2x24 jam, laporlah ke RT. Karena apa? Kan untuk mereka juga jangan sampai mereka dicoret dan tidak ada identitas mereka dan mereka mau berobat susah juga nantinya.
2: Ridah menjelaskan petugas ground check menemukan sejumlah warga yang masih tercatat beralamat di Desa Binusan. Namun saat ini sudah tinggal di wilayah Kelurahan Nunukan Tengah. Perubahan domisili yang tidak diperbarui di data kependudukan mengakibatkan proses pencarian peserta terkendala. Dinas Sosial juga menduga sebagian warga yang belum ditemukan sudah bekerja di Malaysia. Dugaan itu muncul setelah adanya bantuan langsung tunai atau BLT yang tidak diambil penerima hingga akhirnya dana tersebut dikembalikan.
3: Memang KTP-nya KTP Nunukan. Pernah kejadian tinggalnya di Binusan, pindahnya ke Kelurahan Nunukan Tengah sana. Jadi ada memang masih ada beberapa yang tidak ditemukan, yang kami khawatirkan mereka menyeberang. Nah, karena ada beberapa mbak bantuan-bantuan yang disalurkan pihak Kementerian Sosial itu tidak tersampaikan karena orangnya lagi di sebelah bekerja di Malaysia, makanya tidak boleh diambil.
2: Dinas Sosial mengimbau masyarakat segera melaporkan perubahan alamat tempat tinggal agar data tetap valid. Hal itu penting agar warga tidak kehilangan akses bantuan sosial maupun layanan kesehatan. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian laporan dari Nunukan. Kembali ke Anda di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Senin 18 Mei 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rigita Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Halo, selamat sore pendengar Pro 1 Sendawar. Tadi telah kita dengarkan Lintas Banjar Nusantara, relay dari Pro 1 RRI Banjarmasin. Saat ini Anda mendengarkan kembali frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Memasuki program selanjutnya, yaitu adalah Sendawar Sore Ini. Pendengar, tahukah Anda bahwasanya rahasia rambut sehat di tengah polusi, panduan perawatan modern 2026? Dikutip dari laman rri.co.id, memiliki rambut yang sehat, kuat, dan berkilau bukan sekedar soal genetika, melainkan hasil dari konsistensi perawatan yang tepat. Di tengah peringatan paparan polusi udara dan perubahan iklim yang ekstrim, rambut menjadi salah satu bagian tubuh yang paling rentan mengalami kerusakan. Tanpa proteksi yang memadai, helai rambut akan mudah kehilangan kelembapan alaminya, menjadi rapuh dan terlihat kusam. Oleh karena itu, pendengar, memahami langkah dasar perawatan rambut yang aktual menjadi sangat penting bagi siapa saja yang ingin menjaga penampilan tetap prima. Dan kemana-mana tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan rahasia rambut sehat di tengah polusi.

0: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.
1: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
2: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
1: Tapi kayak beneran loh, Bu.
2: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
1: Suka lupa tuh, Bu.
2: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
3: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.44. Kita lanjutkan mengenai rahasia rambut sehat di tengah polusi. Nah pendengar, langkah pertama yang sering kali disepelekan banyak orang adalah pemilihan sampo yang sesuai dengan kondisi kulit kepala. Bukan hanya sekadar jenis rambut, fokuskanlah membersihkan kulit kepala dari tumpukan minyak dan residu polusi dengan gerakan memijat lembut, bukan menggosok batang rambut secara kasar. Penggunaan air suam-suam kuku sangat disarankan untuk membuka kulit kutikula agar membersihkan maksimal. Namun pastikan untuk mengakhirinya dengan bilasan air dingin guna menutup kembali kutikula sehingga rambut tampak lebih halus dan berkilau. Nah, setelah keramas, penggunaan conditioner adalah wajib untuk mengunci kelembapan di batang rambut. Namun kesalahan umum yang sering terjadi adalah mengaplikasikan conditioner hingga ke akar rambut, yaitu justru dapat memicu ketombe dan kulit kepala berminyak. Aplikasikanlah produk hanya dari bagian tengah hingga ujung rambut, lalu diamkan selama 2 hingga 3 menit sebelum dibilas bersih. Untuk perawatan ekstra di era digital ini, menggunakan hair serum atau hair oil yang mengandung perlindungan sinar UV sangat disarankan sebelum Anda beraktivitas di luar ruangan. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan berita dan cara tips setelah ini.

0: Budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat. Malu karena melihat orang produktif. Malu karena pekerja tidak berprestasi. Malu karena tugas tidak selesai tepat waktu. Dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Pendengar, kita lanjutkan dengan informasi mengenai rahasia rambut sehat di tengah polusi. Proses pengeringan juga memegang peranan krusial dalam kesehatan jangka panjang. Hindari menggosok rambut dengan handuk secara kasar, karena rambut dengan handuk secara kasar dapat membuat rambut rapuh saat basah. Cukup tepuk-tepuk hingga air teresap. Jika Anda sering menggunakan alat penata rambut panas seperti hair dryer atau catokan, pastikan dengan menggunakan produk hair protection. Batasi suhu alat penata rambut agar tidak melebihi 180 derajat Celsius untuk mencegah kerusakan protein permanen pada serat rambut Anda. Dengar, kita akhiri sesi sendawar sore ini. Nanti tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan Zona Petang. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saatnya waktu menunjukkan pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ibnu akan mengajak pendengar untuk memasuki program acara Zona Petang, yang dimana Ibnu akan mendengarkan di ruang dengar Anda merupakan lagu-lagu islami dan juga pengajian. Selamat mendengarkan.

0: Makanya saat ini usiku buat iya-iya kita ingin menjadi wahid kata. Saatnya kita ini menjadi wahid kal alfi, bukan sebaliknya. Apa yang kita mau dari wahid kal alfi? Bukan jumlahnya, bukan jumlah fisiknya kal alfi, tetapi apa yang kita mau dari wahid kal alfi ini? Etos kerjanya, militansinya, idealismenya. Kalau seorang ini memiliki ide-ide seribu, idealismenya seribu, ya, militansinya seribu, dan itu yang kita kehendaki, maka ketika kita kal'al, sungguh kita menjadi manusia yang beruntung. Kita menjadi manusia yang beruntung dunia akhirat.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Med mom, med bobo, mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dan kalau setiap diri yang zolim, musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Ingatlah, sesungguhnya keputusan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Kum. قد جاءتكم

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
1: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Si adek, badannya panas dari semalam.
0: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
2: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
3: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lewat 57 menit. Saya Ibnu pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya setelah ini. Sampai ini saya akhiri sesi bersama Ibnu Mahfuzi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Rangkaian sendawar malam hari ini hari Senin di tanggal 18 Mei 2026. Saya Elvira akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, sajian lestari alam akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam saja untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di frekuensi 103,3 FM dan juga pendengar audio streaming Pro 1 RRI Sendawar. Di awal kebersamaan kita pendengar malam hari ini, kami akan hadirkan beberapa lagu pembuka untuk temani Anda di malam hari ini.

0: tutas kang. Ih sana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih kenapa ngana?
0: Duh kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu.

0: gimana mau bawa utang ulang le dipinjol?
1: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
0: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin apa hidup terlilit utang tuh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
0: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar kan.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
5: Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara Muhammadiyah mulai menggerakkan hutan wakaf. Hal ini solusi baru hadapi krisis iklim. Melansir dari rri.co.id, Universitas Muhammadiyah Semarang bersama Muhammadiyah akan mengembangkan lahan wakaf seluas sekitar 3.000 meter persegi menjadi kawasan hutan wakaf pendidikan di lingkungan kampus. Program ini dirancang sebagai langkah nyata pelestarian lingkungan berbasis nilai Islam sekaligus pengembangan ruang hijau edukatif. Lahan wakaf yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal kini mulai ditanami berbagai jenis vegetasi seperti sengon, alpukat dan terembesi. Penanaman dilakukan secara bertahap agar kawasan tersebut berkembang menjadi hutan pendidikan yang mampu mendukung konservasi lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas udara di sekitar kampus. Unibus menjelaskan bahwa konsep hutan wakaf ini tidak hanya berfungsi sebagai penghijauan tetapi juga dikembangkan menjadi laboratorium alam atau living laboratory. Mahasiswa dan dosen dari berbagai disiplin ilmu nantinya dapat memanfaatkan area tersebut untuk kegiatan penelitian, pembelajaran ekologi, agroforestry, dan konservasi lingkungan. Selain itu pendengar, kawasan hutan wakaf juga diproyeksikan menjadikan laboratorium dan area adiwisata berbasis lingkungan. Pengembangan model hutan tersebut diharapkan mampu menggabungkan fungsi pendidikan, konservasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Muhammadiyah menilai pemanfaatan tanah wakaf untuk kawasan hijau merupakan inovasi penting dalam menghadapi tantangan krisis iklim dan kerusakan hutan. Selama ini, aset wakaf lebih banyak digunakan untuk sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah, sehingga pengembangan hutan wakaf dianggap menjadi langkah baru yang lebih produktif dan berdampak ekologis. Dan program ini juga melibatkan kolaborasi dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atau LHKP PP Muhammadiyah serta Lembaga Alam Tropika Indonesia atau LATIN. Kolaborasi ini diarahkan untuk membangun model pengelolaan hutan berbasis komunitas, spiritualitas dan keberlanjutan lingkungan yang dapat diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia. Dan ke depan, hutan wakaf pendidikan Unimus ini diharapkan menjadi contoh nasional dalam pengelolaan tanah wakaf berbasis konservasi. Selain menjadi ruang hijau, kawasan ini juga diproyeksikan sebagai pusat edukasi lingkungan dan gerakan penghijauan Muhammadiyah yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.

0: jangan rokok di sini dong. Ini kan tempat umum.
1: Lah, emang kenapa? Sayang merokok kok situ yang repot. Lu laki apa perempuan?
2: Oh no.
1: Cerewet amat.
0: Bukan masalah laki atau perempuannya, bro. Ini demi kesehatan kita bersama. Situ yang merokok, orang lain yang sakit karena terpapar asap rokok kan gak lucu, bro.
1: Iya, iya.
0: Orang yang terpapar asap rokok juga bisa berisiko terkena serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Mari hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
1: Hey, jangan lempar botol dong.
3: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
1: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser.

Pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dalam sesi Lestari Alam. Saudara, dalam momentum liburan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus tahun 2026, Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN mengajak masyarakat meninggalkan jejak hijau melalui aksi penanaman pohon di kawasan miniatur hutan hujan tropis atau MHHT IKN pada Jumat hingga Minggu, tanggal 17 Mei. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menumbuhkan budaya cinta lingkungan sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan konsep kota hutan di Nusantara. Otorita IKN menyiapkan 150 bibit tanaman yang mayoritasnya merupakan spesies endemik Kalimantan seperti balengaran, kapur, tengkawang, meranti, dan nyatoh. Aksi penanaman ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh individu, keluarga, maupun juga rombongan yang berkunjung ke kawasan IKN. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Safitri, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk pengembalian fungsi ekosistem hutan hujan tropis Kalimantan di kawasan IKN. Ia menegaskan bahwa konsep kota hutan tidak hanya dibangun dan dipelihara oleh pemerintah maupun otorita IKN, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dan menurut kota hutan, bukan sekedar proyek pembangunan, melainkan gerakan bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Karena itu, otorita IKN membuka ruang partisipasi bagi seluruh pengunjung untuk melakukan penanaman di area tersebut. Dan selama libur panjang hari kenaikan Yesus Kristus, mulai Kamis sampai dengan Minggu, pendengar, pengunjung juga memiliki kesempatan untuk mengunjungi area Istana Negara dan kawasan Gelemping di IKN. Kedua lokasi tersebut dibuka untuk umum hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah setiap harinya. Dan untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban bersama, pengunjung diwajibkan mengenakan pakaian rapi dan juga sopan seperti celana panjang, baju berkerah, serta sepatu. Pengunjung juga tidak diperkenankan menerbangkan drone, membawa hewan peliharaan, merokok, membawa senjata tajam, maupun melakukan tindakan yang melanggar norma dan ketertiban hukum. Maksud kami ketertiban umum. Sejak hari libur pertama dan Jumat, antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke IKN terpantau tinggi, pendengar. Masyarakat tidak hanya menikmati berbagai fasilitas dan berfoto di kawasan IKN, tetapi juga menyaksikan secara langsung pembangunan di berbagai sektor yang terus berjalan dan tidak berhenti. Dan ia juga menegaskan bahwa anggapan pembangunan IKN stagnan dan berhenti adalah tidak benar. Pada tahapan kedua, pembangunan IKN ini berfokus pada penyelesaian sarana dan prasarana legislatif dan yudikatif yang saat ini mulai dikerjakan. Demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Lestari Alam. OIKN mengajak pengunjung meninggalkan jejak hijau. Dan informasi ini juga kami cukupkan, pendengar, dalam sesi Lestari Alam. Tetaplah bersama kami. Kita akan nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro3 mengikuti Warta Berita Sentral. Selepas itu kita akan lanjutkan rangkaian Sendawar Malam dengan hadirkan Cermin Kehidupan nanti pada pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Tengah.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
3: Iya kah? Terus gimana?
2: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
3: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
2: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku. Sebab tahu, gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
3: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
4: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara. RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Mita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar, ya beras Banjar naik dulu, guys. Solarnya naik loh. Nah, itu pengaruh pesan menggiling beras tuh. Jadi otomatis harga beras naik juga. Kalau dalam gitarannya itu paling 1.000, 500.000. Kalau harga bakar itu lumayan nih, kan? Sampai misalnya 10.000, 20.000.
4: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga.

0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
1: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
2: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
1: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
3: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160-170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
1: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
4: Semoga bahan-bahan di pasarnya lebih biasa gitu, jangan kayak memanjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya? Habis, lebih.
1: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
5: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
6: Seperti apa Pak sekarang Pak?
7: Ya sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
6: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
7: Satu bulan ini.
6: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
7: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
5: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
8: Harga belakangan naik ya, Bu? Untuk
9: naik, iya naik.
8: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
9: Ya?
8: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
9: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
5: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan

0: bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
2: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
3: Bawang ada 5.000 sekilo.
4: Ini kalau yang mau jual yang ada yang naik tidak? Tidak ada harga tetap.
3: Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah profit 3. Ya, itu saja.
4: Ini kalau untuk
3: hasil
4: yang mau jual
3: harga
4: dari mana?
3: Aset dari Narotan, Kabupaten Paniai.
4: Dari aset? Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
3: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu ada yang beli 20, 30, 40 yang beli.
4: Kalau mau untuk
3: sehari-hari
4: biasanya mana
3: dapat? Dapat 1 karung, 2 karung begitu.
4: Untuk penghasilannya?
3: Penghasilan pada ya dapat lumayan, 500 ya 1 juta begitu.
4: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
3: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke.
2: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
5: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
2: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
8: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
7: Dan karena itu pendengar, Gus Rizal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
10: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
9: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
11: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji. sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang satu orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
12: Saya berpesan kepada para jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini, pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan nantinya di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
11: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
13: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. Tiga di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan

2008, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Mbappe, Thuram, Mbappe. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Rangkaian Senewar Malam, kami lanjutkan ke ruang dengar Anda dalam sesi Cermin Kehidupan. Kali ini Cermin Kehidupan kami lansir dari media Antara, BBWI Travel Fair, dan kolaborasi BINA 2026 menghadirkan inspirasi wisata bagi keluarga. Saudara, Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa ajang pameran BBWI Travel Fair kolaborasi BINA menghadirkan berbagai rekomendasi yang dijadikan sebagai inspirasi bagi keluarga yang ingin berwisata saat libur sekolah. BBWI Travel Fair diadakan di Tanjungan Plaza Surabaya, Jawa Timur pada 15 sampai dengan 17 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Kemenpar bersama Himpunan Paritel dan Penyewa Pusat Pembelanjaan Indonesia yang membawa program belanja di Indonesia Aja atau BINA, serta didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur. Pameran akan dikemas secara interaktif dengan menghadirkan pengalaman wisata yang dekat dengan keseharian keluarga Indonesia. Masyarakat Surabaya dan Jawa Timur dapat menikmati berbagai permainan tradisional yang memperkuat interaksi keluarga, aktivitas kreatif dan edukatif untuk anak-anak, dan pengalaman eksplorasi destinasi secara imersif hingga beragam pilihan paket wisata yang terjangkau dan fleksibel. Kementerian Pariwisata bersama mitra strategis lintas sektor mulai dari agen perjalanan, operator, destinasi, transportasi hingga pengelola atraksi wisata turut menghadirkan beragam pilihan paket dan inspirasi perjalanan. Kementerian Pariwisata juga turut menggaungkan kampanye Liburan Cara Baru untuk mendorong masyarakat menikmati perjalanan wisata di dalam negeri dengan pendekatan yang lebih relevan dengan kebutuhan keluarga masa kini. Pilihan wisata yang ditawarkan mulai dari short escape, wisata edukasi anak, perjalanan darat antar kota, eksplorasi desa wisata, hingga pengalaman budaya dan kuliner lokal bersama keluarga. Widianti menilai liburan sekolah dapat menjadi momentum penting untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya alam dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Sementara Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimada Ayu Martini mengatakan konsep libur cara baru dihadirkan untuk menjawab perubahan kebutuhan masyarakat yang kini semakin selektif dalam merencanakan pengeluaran termasuk untuk perjalanan wisata. Itulah informasi yang kami hadirkan dalam sesi Cermin Kehidupan pendengar, dan kami lanjutkan kembali beberapa lagu ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda. Seraung merupakan topi khas Dayak yang banyak ditemui di kawasan Kalimantan, khususnya suku Dayak. Topi ini menjadi pelindung sehari-hari yang digunakan masyarakat suku Dayak yang memiliki ukuran yang lebar sekilas mirip dengan topi. Seraung terbuat dari daun biru, sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Proses pembuatan topi ini dimulai dengan daun biru yang dikeringkan, kemudian disusun dan dijahit melingkar seperti kerucut, lalu diberikan hiasan seperti manik, kain tenun, atau kain lainnya. Seraung bagi masyarakat Dayak biasa dipakai ketika pergi keluar rumah, terutama ketika melakukan aktivitas di hutan. Selain itu, seraung juga sering

Dodok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: Syifa, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi pak, bukan begini caranya.
3: Siti, tolong, tolong, tolong, tolong. Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Si

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Nak, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membelah gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astaga.

0: ahli wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Ulu Itah Dayak Kalimantan Tengah.

0: kan orangnya emang malas olahraga.
1: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga, biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

0: Blanco.
1: Sari Jahniung atau Ibu Sut adalah tokoh di balik terciptanya lagu Tanah Airku, digubah tahun 1927 dan dinyanyikan musisi Rita Effendi. Lagu ini mengisahkan tentang keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

0: dan negeriku.
1: RRI Sendawar, sekali di udara, tetap di udara.
2: Saudara pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar, dan Sendawar malam hari ini kami lanjutkan ke ruang dengar Anda dengan hadirkan ngobras, obrolan bareng komunitas. Pendengar, ini berkaitan dengan Hari Buku Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Mei kemarin, di mana ini menjadi momentum mengakselerasi kembali minat baca yang selama ini masih rendah, pendengar. Secerca harapan muncul dari generasi Z yang minat bacanya paling tinggi dibandingkan generasi milenial dan juga generasi X. Tingginya minat baca generasi Z tidak terlepas dari peran media sosial yang ikut mendorong budaya literasi untuk kembali membaca buku. Seperti diketahui, Gen Z ini merupakan generasi yang sangat kental dengan media sosial dan kini turut mempopulerkan aktivitas membaca sebagai kegiatan yang ngetren, keren, cerdas, dan cerminan anak intelektual. Bagi Gen Z, aktivitas membaca buku kini dipandang sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan ajang pencarian jati diri atau identitas jadi yang membaca tidak sebatas kegiatan akademik mencari literatur untuk mengerjakan tugas sekolah dan kuliah. Demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Minat baca tinggi Gen Z ditopang komunitas digital. Saudara pendengar, kami hadirkan kembali beberapa lagu untuk Anda.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Saudara, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Kami lansir dari rri.co.id, berangkat dari kepedulian terhadap pasien lupus, dokter spesialis penyakit dalam Dr. Indah Prasetya mendirikan komunitas Sahabat Lupus Pekanbaru sebagai wadah edukasi dan dukungan bagi orang dengan lupus. Dalam program Sore Ceria Perdua Pekanbaru pada Selasa 12 Mei, Indah mengaku mulai tertarik mendalami lupus sejak masa pendidikan karena sering menangani pasien dengan penyakit tersebut. Komunitas ini dibentuk untuk membantu Odapsus mendapatkan informasi yang mengenai lupus, termasuk konsultasi terkait gejala maupun juga pengobatan, pendengar. Menurutnya masih banyak masyarakat yang belum memahami gejala awal lupus sehingga pasien sering terlambat mendapatkan penanganan medis. Ia juga mengatakan dukungan psikologis menjadi salah satu kebutuhan penting bagi Opdopus karena tidak sedikit pasien mengalami tekanan akibat mental lingkungan sekitar. Dan juga melalui komunitas ini ia berharap masyarakat semakin sadar bahwa lupus dapat dikontrol apabila mendapatkan penanganan yang tepat dan pasien tetap bisa menjalani hidup secara normal. Selain menjadi ruang edukasi, komunitas tersebut juga terbuka bagi relawan maupun keluarga pasien yang ingin belajar lebih banyak tentang lupus dan juga memberikan dukungan kepada Odapus di Pekanbaru. Dan saudara pendengar, itulah informasi yang kami hadirkan dalam sesi ngobrol bareng komunitas yang kami lansir dari RRI Pekanbaru terkait dengan komunitas Sahabat Lupus Pekanbaru hadir jadi ruang edukasi dukungan. Dan informasi ini juga kami cukupkan dalam sesi obrolan bareng komunitas. Tetaplah bersama kami malam hari ini hingga nanti pada pukul 22 kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda.

0: mancing dari tadi gak dapat dapat, mana udah ngantuk lagi. Aduh.
1: Pak. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu, tuh lihat banyak sampah di sungai.
0: Ntar, yuk, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
1: Tuh kan, Pak, Mama sudah bilang, itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
2: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

Dan pendengar, kami cukupkan sesi obrolan komunitas malam hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawa. Rangkaian Sendawar Malam masih akan kami lanjutkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
2: Adik namanya siapa?
3: Petri.
2: Petri kalau besar mau jadi apa?
3: Bupati.
2: Kenapa?
3: Karena seru, dapat kantor besar.
1: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.
4: Kami pancar luaskan dari Jalan Empo Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda tengah berada. Radio Republik Indonesia Sendawar menemani waktu istirahat malam Anda di jam 22 waktu Indonesia Tengah. Saya Elvira Yosefina masih hadir menemani Anda di rangkaian Sendawar malam. Dan seperti biasa di spesial pukul 22 ini kami akan hadirkan deretan lagu nostalgia dan pilihan yang siap menemani Anda dalam kenangan lama ya. Dan malam ini juga kita masih tidak membuka sesi telepon interaktif ya. Jadi cukup santai menikmati alunan lagu dan suasana malam bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar. Tetap bersama kami di RRI. Setelah ini akan hadir lagu-lagu kenangan yang mungkin pernah menjadi soundtrack hidup Anda.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar RRI, kami masih hadirkan sajian lagu-lagu nostalgia dalam program Ruang Rindu ke ruang dengar Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Dan kembali kami sampaikan permohonan maaf untuk Anda pendengar, Ruang Rindu pada malam hari ini tidak membuka sesi atensi karena sesuatu dan lain hal. Untuk Anda, tetaplah bersama kami di frekuensi 103,3 MHz.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa enggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Dan pendengar, kita sudah di penghujung sesi Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran kami di audio streaming Pro 1 RRI Sendaur. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan malam hari ini bisa menghibur Anda dan menemani Anda dalam beristirahat malam hari ini yang mungkin sudah seharian penuh dengan aktivitas yang padat begitu ya. Tetaplah bersama kami, rangkaian Sendaur Malam masih kami lanjutkan ke ruang dengar Anda pukul 23 waktu Indonesia Tengah dengan hadirkan musik informasi hingga nanti pada pukul 23 lewat 50 waktu Indonesia Tengah.

Biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi? Mondar-mandir? Atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
1: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
0: Wah, cobain ah.
2: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor, capek banget. Nanti aja lah, main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Tugas kuliah dikumpul besok. Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan malas.
0: Aku gak malas.

0: Males, kamu males.
1: Enggak.
0: Maaf, Anda tidak tertolong.
2: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
0: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
3: Republik Indonesia Sendawar di musik informasi ke ruang dengar Anda. Gimana kabar Anda untuk hari ini? Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan tentunya kita harapkan dengan kabar baik begitu ya. Cuaca juga nampaknya malam hari ini juga bersahabat ya pendengar. Kali ini informasi yang kami hadirkan melansir dari rri.co.id. Perlindungan mantel hujan di tengah cuaca ekstrim. Saudara, memasuki musim penghujan, penggunaan mantel hujan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama pengendara sepeda motor. Namun tidak semua mantel hujan memberikan perlindungan yang aman. Pemilihan mantel hujan menjadi faktor krusial menjaga keselamatan di jalan. Dan menurut sejumlah pakar keselamatan berkendara dan riset keselamatan berkendara dan perlengkapan hujan, mantel hujan yang baik harus memenuhi ke beberapa kriteria utama seperti bahan yang tahan air, desain yang tidak mengganggu pergerakan, serta memiliki visibilitas tinggi. Mantel berbahan PVC atau parasut tebal dinilai lebih efektif menahan air dibandingkan bahan tipis yang mudah bocor. Selain itu, desain mantel hujan juga berpengaruh terhadap keselamatan. Model setelan, jaket, dan celana lebih dianjurkan dibandingkan model ponco atau mantel ponco yang beresiko tersangkut pada roda atau rantai motor yang menyebabkan kecelakaan. Hal ini dikatakan perwakilan dari Korlantas Polri. Karena itu, pengendara dihimbau untuk memilih mantel hujan yang pas di tubuh dan tidak terlalu lebar, pendengar. Dan saudara, ada faktor lain yang tidak kalah penting ya, ada warna mantel hujan. Mantel dengan warna cerah dapat dilengkapi atau dilengkapi reflektor, dianjurkan agar pengendara tetap terlihat oleh pengguna jalan lain, terutama saat hujan lebat yang mengurangi jarak pandang. Selain aspek keselamatan, kenyamanan juga perlu diperhatikan. Mantel hujan yang memiliki sirkulasi udara baik mengurangi resiko gerah saat digunakan dalam waktu lama, dan beberapa produksi dilengkapi dengan lapisan dalam yang menyerap keringat. Berdasarkan dari data dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika, intensitas hujan di sejumlah wilayah Indonesia diperkirakan meningkat pada periode tertentu dalam setahun, dan hal ini yang membuat perlengkapan berkendara yang aman termasuk mantel hujan menjadi sangat penting untuk dimiliki masyarakat. Dengan memilih mantel hujan yang tepat, masyarakat tidak hanya terlindungi dari basah tetapi juga dapat mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya. Keselamatan tetap harus menjadi prioritas utama, terutama saat berkendara di tengah hujan yang deras.

0: Susah. Aku
1: sampe gak tau asli.
2: Aduh pede banget ya kamu.
1: Iya pede banget. Parah.
0: Iya pede banget gitu ya. Itu kok
1: pede ya. Susah cari.
3: Gue harus viralkan ini.
1: Iya mau bikin story.
0: Viralkan.
4: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Wow!
7: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
8: Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di sesi musik informasi. Saudara, di era digital saat ini menjadi musisi tidak lagi cukup hanya bisa bermain alat musik dan juga bernyanyi. Perubahan industri musik menuntut para pelaku seni untuk memiliki berbagai keterampilan tambahan agar bertahan dan berkembang. Menurut laporan dari International Federation of the Phonographic Industry atau IFPI, industri musik global mengalami pergeseran besar ke platform digital. Streaming, produksi mandiri, dan distribusi online kini menjadi bagian utama dan ekosistem musik modern. Hal ini yang membuat musisi perlu memahami berbagai aspek lain seperti produksi audio, pemasaran digital, hingga personal branding. Tanpa kemampuan tersebut, sulit bagi musisi untuk bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain itu, dikutip dari Forbes Pendengar, musisi independen yang sukses umumnya memiliki lebih dari satu keahlian. Mereka tidak hanya tampil, tetapi juga memproduksi musik sendiri dan mengelola media sosial dan membangun jaringan. Multiskill memberikan keamanan finansial ketika satu sumber pendapatan terganggu, musisi memiliki alternatif lain. Hal ini menjadi penting, terutama setelah pengalaman global seperti pandemi yang berdampak pada industri hiburan. Kemudian juga lebih dari itu, memiliki banyak keterampilan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas. Musisi bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari content creator hingga industri kreatif lainnya. Dan untuk menjadi musisi di era sekarang berarti menjadi individu yang adaptif. Bagi bakat tetap penting, tetapi kemampuan untuk belajar dan berkembang menjadi faktor penentu kesuksesan. Dan itulah informasi yang kami hadirkan dan kami cukupkan pendengar yang kami lansir dari rri.co.id. Alasan musisi perlu multiskill di era digital. Dan selanjutnya kami hadirkan lagi lagu-lagu hingga nanti pada pukul 23 lewat 50 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan renungan malam ke

Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.

Semua orang pasti sudah tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim. Ia merupakan putri sulung dari H. Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dolly yang dididik ayahnya di homeschooling menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iringan biola Supratman yang saat itu berumur 25 tahun. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat menutup kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, digantikan dengan Indonesia Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di bangku kursi barisan terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Lama banget, ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
2: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
3: Hah? Di mana?
2: Yuk, ku anterin.
4: RRI Sendawar, sekali di udara, tetap di udara.
5: Ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak itu dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang tadinya baru keluar dari kotak itu pun penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lain tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, ia bertanya, "Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya?" Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya justru merasa terheran-heran dan mulai menjawab, "Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini?" Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang baru terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika ditelaah lebih dalam, kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita lalui. Kita seolah seringkali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain yang bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak pernah tahu apa yang akan menjadi hasilnya.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran lah, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,4

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
4: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Senawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

19 Mei 2026 miladiah kita semuanya masih dikarunia kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari liulil albab." Yang maknanya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Pada ayat ini ditegaskan bahwa hanya orang-orang berakal yang dapat mengambil pelajaran atau ibrah dari momen penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi untuk kehidupan makhluk-makhluknya. Masalah muslimin, maka dari itu ya adalah suatu kedurhakaan besar jika ada di antara hamba-hambanya yang mengingkari keberadaannya. Zatnya memang tak terjangkau oleh panca indera kita yang serba terbatas ini, tetapi setidaknya kita bisa merasakan kehadirannya lewat mahakarya, lewat mahakaryanya yang terbentang luas di jagat raya ini. Oleh karena itu, orang-orang berakal sajalah yang dapat melihat dan merasakan tanda-tanda kebesarannya. Orang-orang berakal sajalah yang dapat mengambil ibrah atas semua kejadian ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi la yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatakaffaru fi khalqir fi khalq is samawati wal ardi rabbana khalaqta ma hadza batila subhanaka faqina

mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan terbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, Ya Allah, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha pemelihara kami dari siksa neraka. Maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surah Ali Imran ayat 191. Dalam setiap kondisi dan keadaan, hendaknya kita tidak melupakan betapa agungnya nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkannya untuk kita. Sebagai wujud syukur kita, semestinya hidup kita sepenuhnya haruslah diorientasikan dalam rangka ibadah, berbakti, mengabdi kepada hanya kepada Allah semata. Bukankah yang demikian itu adalah tujuan dari penciptaan kita sebagai manusia? Sebagaimana wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kedoliman terbesar yang dilakukan oleh umat manusia adalah menjadikan yang lain sebagai tempat pengabdian dan peribadatan selain Allah SWT. Betapa kufurnya tingkah manusia tersebut. Mereka lupa dari mana ia berasal dan di tempat milik siapa ia hidup dan mencari kehidupan. Bagaimana akan mempertanggungjawabkan kekufuran ini di hadapannya? Ingatlah, kita semua akan kembali kepadanya dan akan dihisab, dihitung segala amal perbuatan kita di hadapannya. Masa muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, hanya orang-orang berakal sajalah yang dapat mengambil pelajaran pada momen-momen pergantian malam dan siang. Malam dan siang menandakan perubahan dan pergantian waktu. Hal ini mengingatkan kita betapa berharganya setiap detik waktu itu. Detik demi detik waktu yang berlalu tidak boleh kita sia-siakan. Tentang waktu ini, Imam Syafi'i pernah mengingatkan, "Waktu itu ibarat pedang. Kalau engkau tidak menggunakannya dengan baik, maka ia akan memotongmu, memenggalmu. Dan jika kamu tidak menyibukkan jiwamu dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkan jiwamu dengan kebatilan." Demikian pula di dalam Al-Quran Surah Al-Hasr ayat 1-3, Allah SWT berfirman, yang artinya demi waktu. Surah Al-Hasr ya, ayat 1-3 yang berbunyi, "Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilalladzina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr." Maknanya demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat-menasehati supaya menetapi kesabaran. Betapa pentingnya waktu itu sehingga Allah pun bersumpah dengannya. Oleh sebab itu, tidaklah kita memperhatikannya. Momen-momen pergantian waktu itu hendaknya kita jadikan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi diri, muhasabah, introspeksi, dan bertafakur diri. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, kita berharap ya, pergantian waktu menjadi bahan renungan kita. Momentum pergantian malam dan siang, hari demi hari, bahkan tahun demi tahun, jangan kita lalai.

0: muhasabah dan bertafakur diri. Berupayalah, berikhtiarlah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mantapkan iman dan istiqomah di dalam beramal soleh, berbuat kebajikan. Dalam perkataan Mutiara ya, salah seorang ulama salaf ya, berkata, wahai anak Adam, hidupmu itu 3 hari saja, hari kemarin yang telah berlalu, hari esok yang belum datang, dan hari ini di mana engkau harus bertakwa kepada Allah. Oleh sebab itu, tak ada gunanya kita membangga-banggakan masa lalu, atau mengisi keadaan-keadaan, atau menangisi keadaan-keadaan masa lalu. Dan tak ada gunanya juga kita memperpanjang angan-angan dan khayalan, atau memperbanyak kecemasan di masa-masa yang akan datang. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, nikmat waktu di dalam Islam itu sebagaimana tadi saya mengutip surah Al-Asr, waktu itu anugerah Allah yang tiada taranya. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, nikmatani maghbunun kathirun minan nasi asyikhatu wal farau. Rasulullah bersabda, 2 nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat atau kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, waktu luang hanya bermakna jika disertai kesehatan, dan keduanya harus digunakan untuk amal soleh. Pentingnya menghargai waktu, sebab ya, waktu sama dengan umur manusia. Setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Ya, time lost can't be found again. Imam Syafi'i berkata, waktu itu ibarat pedang, al-waktu kasayfu. Jika engkau tidak ya, menggunakan atau tidak memotongnya, maka ia akan memotong. Sementara Ibnu Qayyim menekankan bahwa waktu adalah modal utama untuk meraih kebahagiaan abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Masal muslimin, lalu bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat waktu? Yang pertama, gunakan waktu luang untuk ibadah, sholat sunnah, membaca Al-Quran, memahaminya, menginternalisasinya, dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan yang nyata. Kemudian kita gunakan lisan kita basah dengan zikrullah, bersyukur kepada Allah, biqauli alhamdulillah rabbil alamin, meminta ampun kepada Allah, biqauli astaghfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, walailallahu alaqbar, wala hawla wala quwwata illa billahil'alim. Kapanpun dan dimanapun kita berada, lisan kita basah dengan kalimah-kalimah zikrullah, kalimah-kalimah tauhid. Isi dengan amal sosial kegiatan kita, ya, membantu sesama, ya, sedekah atau kegiatan lain yang bermanfaat untuk kemanusiaan, ya, kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kemudian hindari penundaan. Jangan menunda amal kebaikan karena waktu terus berjalan. Kalau hari ini panjenengan pian berataan kepingin melakukan amal soleh, segera lakukan. Ya, kepingin bersedekah, segera bersedekah. Ya, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang keempat, lakukan muhasabah harian. Refleksi dari sebelum tidur ya. Jadi apa yang kita lakukan sejak kita bangun sampai kita akan beranjak pergi tidur lagi. Dengan demikian, makhluk muslimin, jadi waktu adalah nikmat besar yang harus disyukuri dengan amal soleh. Jika maksud Anda itu ya, menjalani hari-hari ini biasa-biasa saja, salah besar. Karena kita ini adalah kumpulan daripada hari. Ya, jangan sampai kita lengah dengan waktu yang ada. Sebab waktu ya,
1: itu tidak akan pernah kembali. Ya, kita yang dikatakan
0: the bright of tomorrow is what to do of today. Kegemilangan masa depanmu tergantung apa yang kamu lakukan hari ini. Masrum simin, manusia kita semua ini pada dasarnya adalah kumpulan hari. Ya, kumpulan waktu, mulai dari detik, kemudian menit, kemudian jam, ya, hari, kemudian pekan, kemudian bulan, ya, kemudian tahun, ya, dan seterusnya sampai kepada abad. Itulah anugerah Allah tentang waktu. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya, apakah kita telah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya atau belum? Ya, itu yang penting. Ya, sebab kalau kita belum memanfaatkan waktu yang merupakan anugerah Allah dengan baik, maka kita dikhawatirkan menjadi orang-orang yang minal khosirin, yaitu orang-orang yang merugi. Dalam Islam, waktu adalah nikmat yang terbesar, paling ini degree of comparison of adjective ya. Jadi yang terbesar anugerah Allah itu kepada kita adalah yang berupa nikmat waktu. Dan waktu ini sangat berharga dan amanah yang akan dimintakan atau dimintai pertanggungjawaban. Kita umat Islam diperintahkan untuk menggunakannya secara disiplin dan bijak. Sebab waktu yang terbuang, yang telah lewat, tidak akan pernah kembali lagi. Sebagaimana hari ini adalah hari Selasa, mungkin minggu depan ada hari Selasa, ya, pekan depan ada hari Selasa, tapi tidak akan pernah sama. Masuk muslimin, terkait dengan waktu, maka kedudukan waktu di dalam agama kita, dalam agama Islam, yang pertama adalah tanda kekuasaan Allah. Pergantian siang dan malam adalah bukti kebesaran Allah, agar manusia senantiasa bersyukur dan mengambil pelajaran atau ibroh. Yang kedua, sumpah Allah. Allah SWT bersumpah atas nama waktu dalam Al-Quran, sebagaimana tadi yang saya bacakan dalam surah Al-Asr. Sumpah ini menegaskan, mengkonfirmasi bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan mengisi waktunya dengan amal soleh. Selanjutnya, pedoman yang terbaik atau emas ya. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa waktu ibarat pedang, jika Anda tidak memanfaatkannya ya, maka akan menebas Anda. Al-waktu asmanu minal dahab, waktu itu lebih berharga bahkan dengan emas sekalipun ya. Al-waktu kasayfu, waktu seperti pedang, kalau Anda tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka pedang itu akan menebas Anda sendiri. Masyarakat muslimin ya, kita umat Islam itu memiliki lima waktu ya, yang sangat spesifik dan ketat. Yang pertama adalah waktu subuh, dimulai sejak terbit fajar shodiq hingga menjelang matahari terbit, karena itu ada sholat sunnah isyraq ya. Kemudian duhur, dimulai saat matahari tergelincir dari tengah hari hingga bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda aslinya, itu waktu duhur. Kemudian waktu asar, dimulai sejak habis waktu duhur hingga matahari menguning atau terbenam. Kemudian waktu maghrib, dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah di ufuk barat. Kemudian waktu isya, dimulai sejak hilangnya mega merah hingga pertengahan malam. Masyarakat muslimin, waktu-waktu utama atau keberkahan, Islam menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan waktu yang make use time as effective as efficient as possible ya. Untuk memanfaatkan waktu tertentu yang memiliki keutamaan khusus, seperti tadi malam atau tadi pagi ya, dini hari tadi, sepertiga malam terakhir, waktu yang sangat mustajab, yang sangat mujarab untuk bermunajat, berdoa, beristighfar dan melaksanakan qiyamul lail, termasuk sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat ya, dan lain sebagainya. Waktu antara azan dan iqomah, ini waktu-waktu keberkahan, kesempatan emas kita untuk berdoa, meminta, memohon kepada Allah SWT. Kemudian hari Jumat, terdapat satu waktu mustajab untuk berdoa pada hari tersebut, terutama menjelang waktu asar. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana ya kita menggunakan atau manajemen waktu kita? Dalam keseharian kita umat Islam ya, diajarkan untuk yang pertama, disiplin dan tepat waktu. Menegakkan sholat di awal waktu ya, mengajarkan kedisiplinan dalam mengatur ritme kehidupan ya. Jadi kalau orang barat mengenal adanya terminologi on time dan in time ya, sebenarnya itu berasal dari kita. Karena apa? Kita memiliki waktu-waktu sholat, dan amal yang paling suka oleh Allah itu adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, skala prioritas ya. Mendahulukan kewajiban ya, atau amalan fardu di atas amalan sunnah, dan mengutamakan urusan akhirat tanpa melalaikan urusan dunia. Tidak menunda pekerjaan. Oh, kita mahasiswa ya, pelajar ya, sering betul ya mendapatkan tugas itu ketika apa ini diperintahkan untuk mengumpulkan dalam tempo yang ditentukan ya, tidak dilaksanakan. Karena apa? Sering menunda-nunda waktu. jangan tunda waktu, kerjakan sesuai dengan apa waktunya ya. Saat ini kita harus kerjakan. Terus dengan demikian, ya, kita akan yang terbengkelai akibat kelalaian kita, akibat kita menunda-nunda waktu. Mas Rumsiming tidak menunda pekerjaan itu nasihat yang sangat baik. Menyelesaikan suatu aktivitas, ya, dan segera bersiap untuk aktivitas berikutnya, sebagaimana di dalam surah Al-Insyirah ayat 7. Mas Rumsiming, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Jadi di dalam Al-Quran, ya, tadi sudah saya bacakan, waktu itu dipandang sebagai anugerah sekaligus komoditas paling berharga dan menentukan nasib manusia. Waktu bersifat sakral, ya, berjalan pasti dan setiap detiknya menuntut pertanggungjawaban. Kelalaian di dalam menggunakannya dipastikan akan membawa manusia pada kerugian. Sebagaimana di dalam salah satu surah di Al-Quran, ya, yang pertama ditentukan, ditegaskan, ya, Allah SWT bersumpah. Allah bersumpah dengan berbagai dimensi waktu, seperti waktu fajar, waktu duha, siang, malam, dan waktu-waktu, ya, lain secara mutlak. Di dalam literatur Islam, hal ini dilakukan Allah untuk menarik perhatian manusia agar, ya, manusia akan betapa agung dan krusialnya nilai waktu tersebut. Contoh paling populer adalah surah Al-Asr yang ina tadi. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, karena kita juga mengenal terminologi waktu yang spesifik di samping yang lima tadi itu. Waktu dahar, ya, merujuk kepada masa waktu yang tak terbatas atau ruang lingkup perjalanan alam semesta secara keseluruhan. Al-Asr, waktu spesifik atau masa tertentu yang sangat berharga. Kemudian az-zaman, ya, rentang waktu yang di dalamnya terjadi peristiwa atau pergantian. Kemudian al-waqtu, batas akhir dari sebuah kesempatan atau peluang Kemudian al-ajal, batas waktu atau masa berakhirnya sesuatu seperti ajal atau kematian. Kemudian as-sa'ah, merujuk pada situasi waktu yang sangat singkat atau merujuk secara spesifik pada hari kiamat. Masa muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, demikian perlu kita untuk tema pada pagi hari ini, yaitu ketika waktu mengingatkan iman kita. Kembali kepada Mas Dedu.
2: Baik, terima kasih Pak Ustaz dan mendengar Pusat RRI Samarinda. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia. Maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

Mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi orang-orang beriman. Sebab jelaskan bahwa tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini bersama Ustadz Qosin ya, tentang ketika waktu mengingatkan iman kita. Pak Ustadz, nampaknya ada satu penelpon yang sudah menunggu nih Pak Ustadz.
1: Iya,
0: kita coba sapa. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Ya, silakan Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sidi.
0: Ya, Waalaikumsalam Pak Susongko.
2: Betul. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Susongko, monggo Bapak.
2: Pak Ustaz mau bertanya, apakah ada tuntunan melaksanakan sholat sunnah bulan Hijriah ini dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Apakah ada tuntunannya dan bagaimana niatnya, dan apa yang dimaksudkan dengan puasa tarbiyah dan puasa Arafah? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko ya. Apakah ada tuntunan untuk sholat sunnah tadi Pak Ustadz? Kita coba sapa, ada siapa lagi Pak Ustadz? Ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jadi.
0: Iya, Pak Nano, silakan Pak Nano.
3: Ya, siap. Ustaz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nano, monggo.
3: Ya, Ustaz, kalau surat subuh kan setelah apa itu azan terus apa namanya ini qobliyah subuh kan. Nah, sebelum iqomat kan mengucapkan ya ayu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Itu ujarnya, barang siapa yang ingin dipulihkan hatinya, maka ucapkanlah ya ya qayyum la ilaha anta 40 kali. Itu tadi setelah qobliyah menjelang iqomat. Jadi penjelasannya seperti apa Ustaz ini gitu ya. Barangkali Mas Jadi Ustaz, makasih. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, salat subuh nih Pak Ustaz. Silakan ditanggapi dua penanya kita Pak Ustaz.
1: Iya, terima kasih ya kepada Pak Susongko terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya, juga Pak Nano yang telah berpartisipasi juga ya. Sebenarnya tidak ada, atau saya yang belum membaca, saya belum ketemu ya, tuntunan sholat sunnah khusus yang bernama tarwiyah atau Arafah. Yang ada puasa sunnah tarwiyah ya di bulan Dzulhijjah ini, dan puasa sunnah Arafah ya di bulan Dzulhijjah juga, yang sangat dianjurkan bagi kita umat Islam ya, tidak pandang bulu apakah kita sedang berhaji atau tidak ya. Terus dengan demikian Pak Susongko ya, yang ada itu puasa sunnah tarwiyah ya, dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah, jadi 8-6 hari lagi ya, sehari sebelum wukuf di Arafah ya. Kemudian maknanya ya, tarwiyah itu berarti bekal air dalam tanda petik ya, itu merujuk pada jamaah haji yang dahulu menyiapkan air di Mina sebelum berangkat ke Arafah. Dan keutamanya disebut di dalam beberapa riwayat dapat menghapus dosa selama 1 tahun, meskipun derajat hadisnya diperdebatkan atau debatable ya. Mayoritas ulama tetap menganjurkan sebagai amalan yang baik. Kemudian niat puasanya, nama itu shaumat tarwiyah ya, lillahi ta'ala ya. Nama itu shaumat tarwiyah lillahi ta'ala, saya niat puasa sunnah tarwiyah karena Allah ta'ala. Kemudian yang kedua, puasa sunnah Arafah ya Pak Songko, dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah atau pada hari wukuf jamaah haji di Arafah pada saat ini nanti ya. Keutamaannya sangat besar ya, disebut dapat menghapus dosa 2 tahun lalu dan 2 tahun yang akan datang, diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Niat puasanya nawaitu sauma Arafah ya lillahi taala ya, nawaitu sauma Arafah ya sunnatan lillahi taala, saya niat puasa sunnah ya Arafah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ya tata cara secara umum ya puasa sunnah ya, yaitu pertama membaca niat di malam hari atau sebelum zuhur, selama sebelum makan atau minum sejak subuh, jadi sampai zuhur, sampai menjelang zuhur masih diperbolehkan ya niatnya, tapi lagol ya malam harinya atau dini harinya yang dia sahur. Kemudian menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, hubungan suami istri. Kemudian memperbanyak ibadah, zikir, doa, membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Kemudian berbuka dengan doa dan makanan yang halal. Masuk muslimin ya, tidak ada sholat sunnah khusus yang bernama Tarwiyah dan Arafah. Yang ada hanyalah puasa sunnah pada hari-hari tersebut. Ya. Terus dengan demikian, ya Pak Songko ya, jika Anda panjenengan ingin menambah ibadah, dianjurkan memperbanyak sholat sunnah umum seperti sholat tahajud, sholat duha, ya rawatib dan zikir di 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini bagi jamaah haji, maka puasa Arafah tidak dianjurkan karena mereka sedang fokus pada wukuf di Arafah ya. Demikian ya untuk Pak Susongko. Selanjutnya tadi Pak Nano, beliau bertanya tentang apa Mas itu tadi?
0: Tentang sholat subuh Pak Ustaz, kubliah subuh.
1: Iya. Jadi ada sebuah hadis ya, itu yang menyatakan bahwa kalau kita
0: melakukan sholat qobliyah
1: subuh ya, yang rafat niatnya itu ya soli sunatan, soli sunatan subhi qobliyatan ya, rafatani la ta'ala Allahu Akbar, atau soli rafat niatnya ini ya, soli sunnat al-fajri rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar ya, kemudian rakaat pertama seperti biasa baca Fatihah, kemudian baca surah yang Anda hafal. Demikian pula rakaat kedua, maka Anda membaca Fatihah kemudian surah yang Anda hafal, apa yaitu pahalanya sama seperti kita memiliki dunia dan seisinya ya. Jadi sholat ya qobliyah subuh itu pahalanya seperti kita memiliki dunia dan seisinya, kalau konglomerat itu ya. Jadi itu tadi sholat qobliyah subuh ya adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan.

cara sholat qobliyah subuh itu niat di dalam hati ya, kalau dilafadzkan ya tadi ya soli sunatal qobliyata soli sunnah soli sunatan qobliyata subhi rokatin lata'ala atau soli ya sunatan ya soli sunatan qobliyah subuh qobliyah qobliyata subhi rokatin lata'ala, artinya saya niat sholat sunnah qobliyah subuh dua rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi pada rakaat pertama ya, ini tata caranya bagi yang belum pernah melakukannya, setelah takbiratul ihram Allahu akbar baca doa iftitah ya, itu sunnah sifatnya, kemudian membaca fatihah wajib, kemudian membaca surah pendek ya, disunahkan membaca surah Al-Kafirun ya. Pada rakaat kedua setelah fatihah membaca surah pendek, disunahkan membaca Al-Ikhlas 10 lawahat, kemudian rukuk sujud ya, duduk di antara dua sujud tasawuf akhir, kemudian salam. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda Dirahmati Allah, berangkat dari pertanyaan Pak Nano, maka sholat qobliyah subuh atau sholat fajar itu dilaksanakan sebelum sholat subuh ya, setelah sholat subuh tidak ada sholat ya, maksudnya sholat qobliyah subuh itu tidak ada ya. Rasulullah SAW sangat menjaga sholat ini, bahkan ketika safar ya, kemudian disunahkan membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, tapi kalau mau surah yang lain juga tidak masalah ya. Sholat ini ringan ya, ada dua rakaat, tetapi pahalanya luar biasa ya, jadi seperti kita mendapatkan anugerah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita melaksanakan sholat qobliyah subuh, pahalanya seperti kita memiliki dunia dan seisinya, luar biasa. Jangan tinggalkan ya kesempatan emas ini. Ya, kemudian tadi Pak Nino juga menyampaikan ya ayu ya qayyum, yaitu ini sama dia ayu ya witru ya, itu doa ya, doa kalau panjenengan ya diantara apa ini mau qomat kan, yaitu membaca ya ya hayu ya qayyum ya darimu ya somadu ya hatu ya witru, dan ketika menjelang antara azan dan qomat itu di apa ini doanya sangat mustajab ya, ya hayu ya qayyum ya darimu ya hatu ya witru. Ini membaca ya hayu ya qayyum ya, wahai yang maha hidup, artinya ya wahai yang maha berdiri sendiri, itu penting ya dilafadzkan karena mengandung asmaul husna yang paling agung. Doa ini berfungsi sebagai perantara wasilah memohon rahmat, pertolongan ya, pertolongan darurat dan ketenangan jiwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzikir dan doa ini memiliki beberapa keutamaan bagi kehidupan spiritual kita ya. Yang pertama, membuka segala kesulitan. Rasulullah SAW menganjurkan membaca doa ya hayu ya qayyum birahmatika ya astaghits, wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan saat menghadapi musibah atau kesulitan besar. Kemudian menghilangkan kecemasan. Berdasarkan ya keterangan dari para ulama ya, mengamalkan zikir ini dapat melapangkan dada, menghilangkan kesedihan dan menenangkan hati yang gundah. Kemudian perantara terkabulnya hati.

0: sangat dianjurkan untuk merutinkan atau menggalamkan dikir ini seperti yang dibaca ya 33 kali setelah sholat ya. Sholat-sholat yang kita lakukan, sholat fardu dan juga sholat sunnah seperti sholat tahajud ya, untuk memohon kemudahan rezeki, jodoh dan juga karir. Ya demikian ya untuk Pak Nano dan Pak Susanto. Kembali kepada Mas Kedi.
1: Iya baik, terima kasih Ustadz. Ada WhatsApp yang masuk, Pak Ustadz, kita mungkin bacakan dulu. Iya ini nampaknya dari luar tema nih Pak Ustadz. Assalamualaikum, saya mau tanya ini, kenapa harus sapi dikorbankan padahal aslinya kan kambing atau domba yang gantinya Nabi Ismail waktu itu? Orang tuanya mau potong. Dari Haji Alwi Makassar. Ya Pak Haji Alwi ya, ini bertanya ya, kenapa harus sapi yang dikorbankan padahal aslinya kan kambing atau domba yang gantinya Nabi Ismail? Nah ini Pak Haji Alwi bertanya itu Pak Ustadz. Di Arab juga onta juga Pak Ustadz ya, menjadi kurban juga Pak Ustadz. Ya silakan Pak Ustadz.
0: Iya ya, kenapa harus sapi ya? Ya ini. Kenapa harus sapi gitu?
1: Iya.
0: Yang dikorbankan ya.
1: Iya, kenapa tidak kambing dan domba yang dikorbankan?
0: Iya, masuk muslimin para pendengar Mutiara Pagi di RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya. Di khususnya di daerah Kudus di Jawa Tengah ya, itu kalau itu kurban itu tidak memotong sapi ya, tetapi memotong kerbau. Kenapa demikian? Karena para wali songo dulu, satu di antaranya ya Sunan Kudus, itu menghormati sebagian warga Kudus yang pada waktu masih Hindu kan, sapi itu dewanya Hindu kan. Itu, maka tidak disembelih. Kalaupun menyembelih sapi ya di Semarang atau di Demak ya atau di Pati ya, sebelah menyebelahnya tadi ya di Kota Kudusnya. Ya, hewan kurban itu ya yang bertanya lagi ya ini, ditentukan oleh syariat Islam ya, hanya sapi, kambing, domba, kerbau dan unta. Sapi dipilih ya di tanah air kita karena termasuk kategori bahimatul an'am atau binatang ternak yang disebut di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Meskipun kalau kita bergaji ya, kita apa motong di sana itu, saya waktu bergaji enggak ada yang di sana sapi, yang ada ya unta, domba gitu ya, kambing gitu ya. Itu. Tapi tadi ya sapi termasuk bahimatul an'am, binatang ternak yang disebut dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis ya, yang memiliki keutamaan ya, bisa untuk ya mewakili hingga 7 orang di dalam satu ibadah kurban. Jadi dalilnya ya Bapak dan para pendengar sekalian, yaitu dalam Al-Qur'an Surah Al-Hajj ayat 34, Allah menyebut bahimatul an'am, binatang ternak, sebagai hewan yang dijadikan kurban. Para mufassir menjelaskannya, hal ini merujuk kepada unta, sapi ya, dan juga kambing. Sementara hadis Nabi Rasulullah SAW ya, berkurban dengan kambing sebagaimana diriwayatkan hadisnya oleh Bukhari dan Muslim. Beliau juga menerima kurban sapi dan unta dari sahabat dengan ketentuan satu ekor sapi atau unta itu bisa untuk ya 7 orang. Dan mengapa sapi? Ya, termasuk hewan ternak yang halal dan disebut di dalam syariat Islam ya. Tidak semua hewan boleh dijadikan kurban ya, seperti ayam, kelinci atau burung ya, tidak termasuk karena ya tidak disebutkan di dalam hadis atau Quran. Kemudian ukuran besar ya yang bisa untuk 7 orang ya, hal Hal ini memudahkan jamaah umat Islam yang ingin berkorban bersama-sama. Kemudian tradisi Rasulullah dan sahabat, Nabi pernah berkorban sapi atas nama istri-istri beliau. Kemudian yang keempat, nilai sosial lebih luas. Daging sapi lebih banyak sehingga manfaatnya lebih besar bagi masyarakat. Ya, jadi masuk muslimin itu tadi yang bertanya tentang ya kenapa ya binatang yang dikorbankan itu seperti tadi ya. Kemudian mengapa bukan hewan lain? Nah, kenapa tidak disebut di dalam syariat hewan selain ternak ya? Hewan selain ternak seperti ayam, kelinci dan lain tidak termasuk bahimatul anam. Tujuan kurban adalah taqarrub ilallah dengan hewan yang ditentukan, bukan sekedar menyembelih hewan, tapi ada ketentuan umurnya harus berapa. Kemudian kriteria hewan kurban ya sehat, cukup umur, artinya musinah ya, minimal 2 tahun untuk sapi atau unta, 1 tahun untuk kambing atau domba, dan tidak cacat. Terus dengan demikian dapat kita ambil konklusi, sapi dijadikan hewan kurban karena ditetapkan syariat, mewakili banyak orang dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Terus dengan demikian ya bukan soal besar atau kecilnya hewan, melainkan ketaatan pada ketentuan Allah dan Rasulnya lah yang menjadi ukuran. Demikian ya Mas Siti yang bertanya melalui WA-nya.
1: Baik, terima kasih Ustadz ya. Ini ada pertanyaan lagi, kita coba bacakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana menghadapi rasa bosan atau jenuh dalam ibadah agar tetap ingat tujuan hidup yang hakiki? Terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahannya dari Rahmat di Samarinda. Ya, bagaimana menghadapi rasa bosan atau jenuh dalam ibadah agar tetap ingat tujuan hidup, Pak Ustadz? Silakan.
0: Nggak, agar nggak bosan beribadah itu ya?
1: Betul Pak Ustaz.
0: Iya, emang kadang-kadang apa ya, namanya manusia itu ada apa itu, ada bosannya gitu ya, manusiawi ya. Nah, untuk mengusir agar kita tidak jenuh ya, maka kita harus banyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya, agar kita tidak mudah bosan di dalam beribadah. Maka ada beberapa tips atau trik ya, cara yang bisa membantu menjaga semangat kita berikut istiqomah dalam ibadah ya. Nah, tipsnya adalah yang pertama, niat yang kuat dan ikhlas. Ingat bahwa ibadah adalah bentuk cinta dan syukur kepada Allah, bukan sekedar rutinitas. Ingat yang pertama itu ya, niat yang kuat dan ikhlas. Yang kedua, variasi ibadah. Jangan hanya fokus pada satu jenis ibadah. Kombinasikan misalnya sholat sunnah, zikir, membaca Al-Quran, sedekah dan doa. Variasi membuat hati lebih segar. Yang ketiga, target kecil tapi konsisten. Misalnya membaca Al-Quran 1 halaman. Al-Quran ya setiap hari, atau sholat sunnah ya 2 rakaat. Konsistensi lebih penting daripada jumlah besar tapi jarang. Jadi meskipun sedikit tapi rutin ya, itu cukup lebih afdol ya. Kemudian lingkungan yang mendukung, yang kondusif. Berkumpul dengan orang-orang yang rajin beribadah akan menular semangatnya kepada kita yang malas ya. Hindari lingkungan yang membuat kita lalai. Kemudian pahami makna ibadah. Jika tahu arti yang kita baca dalam sholat atau keutamaan puasa. ibadah terasa lebih hidup dan bermakna. Kemudian jangan lupa berdoa, minta keteguhan hati. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Masuk muslimin, ya, ini rasa bosan itu wajar, Pak. Karena manusia punya keterbatasan. Namun dengan niat yang benar, variasi ibadah dan lingkungan yang baik, insya Allah rasa bosan bisa berkurang. Ibadah akan terasa sebagai kebutuhan, bukan beban. Ya, demikian ya, Mas Edi, untuk yang bertanya melalui WA itu.
1: Ya, terima kasih Pak Ustadz, dan mungkin silakan langsung diberikan kesimpulan Pak Ustadz dan ditutup dengan doa untuk tausiah di pagi hari ini, Pak Ustadz.
0: Iya, masuk muslimin, para pendengar muda pagi ada Samarinda yang dalam mata oleh Allah. Al-waktu asmanu minad dahar, waktu itu lebih mahal daripada emas sekalipun. Dan bagi kita kaum muslimin, ya, gunakan waktu yang merupakan anugerah Allah yang terbesar kepada kita dengan sebaik-baiknya, karena waktu juga nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Mari kita tutup acara kita ini dengan sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Taala agar kita tergolong orang yang pandai memanfaatkan waktu untuk lihilai kalimatillah, untuk ibadah kepada Allah Taala. Nah, ini ya. Wala kulli nabiyyin sallallahu alaihi wa sallam mustofa rasulillah Muhammadur salama wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahlihi sayyidul laila wal fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya dana aku dua iya karena setahun dina selama setahun surat Allah dina anak jalai bermaktub dan anak jalan amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala asrafilan jahil wa mursalin sayyidina maulana nama nabi wa lana sayyidin amin Allahumma salli salim wa barika ala sayyidina muhammadin bil awalin wal akhirin Allah maktubi salamata wa sifata wa afiyata lana wa lana muslima wa muslimat min ala hadirin wa ghafiyah wa lakuhidin dan akhirinit Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa amina wa awlatina wa amwalina wa afiyatina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla an nadhura hadan ila al-mawdu' ma'uratan batal ghad Allahumma aftah lana bal khair wa bar rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwwah wa abal sihata wa abal salamata wa abal afiyata Allahumma afina min kulli kalaisin ya Allah al-akhirah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya di pagi hari ini. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat memberikan pemahaman, pencerahan kepada kita semua, Pak Ustadz. Dan harapannya semoga dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Ustadz. Tetap semangat, tetap sehat Pak Ustadz, dan semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Edi.
1: Baik pendengar, ya, di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi. Saya Didi Purnama, rekan Ferdi juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
4: Din,
3: kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
4: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
3: Apa sih? Ya ngomong aja.
5: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
4: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
3: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus, kan?
4: Aca!
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengar website kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, cuaca pagi hari ini berawan ya untuk wilayah Jalan M. Yamin dan sekitarnya. Ya, semoga apapun itu cuacanya tidak mengganggu aktivitas Anda sekalian pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kami hadirkan ya informasi terkini ya, peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang terupdate pada pukul 06.30 tadi ya, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang ya, di Kabupaten Pasir, Longkali, Kabupaten Kertanegara, Muara Puntai, Loakulu, Kota Bangun, Muara Wis, Kabupaten Kutai Barat, Melak, Barong Tongko, Damai, Jempang, Bongan, Penyinggahan, Bentian Besar, Silungurai, Mokmanar Bulan, Sekolah Darat, dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Kabupaten Pasir, Muara Komang, Kabupaten Kutai Barat, Long Iram, Ligang Bigung, Nyuatan, Tering, Kabupaten Mahakamulu, Long Hubung, dan sekitarnya. Kondisi ini akan diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tetap bersama kami, nantikan pada pukul 7 kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda program berita pagi. Tetap bersama kami.

0: Dari Samarinda Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Selasa 19 Mei 2026.
1: Ini peresmian Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4, kemudian rumah susun sepaku Polres Penajem dan gedung dan kantor serta fasilitas beberapa satker yang dibangun di kilometer 13.
2: Semua rumah sakit itu harus punya pelayanan kompetensi. Ada 24 jenis layanan yang nanti tingkatannya ada yang dasar, madya, utama, sama paripurna.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat pagi, Kapolri Listio Sigit Prabowo meresmikan Asrama Tunggal Panaluan Presisi Polresta Samarinda di Asrama Polisi Jalan Glatik. Peresmian fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kualitas pelayanan anggota kepolisian kepada masyarakat. Berikut laporannya.
3: Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Asrama Tunggal Panaluan Presisi Polresta Samarinda di Asrama Polisi Jalan Glatik Senin 18 Mei 2026. Peresmian ini menjadi bagian dari penguatan fasilitas penunjang bagi anggota kepolisian di Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Kapolri mengaku senang dapat meresmikan sejumlah fasilitas baru untuk personel Polri. Asrama Tunggal Panaluan nantinya akan ditempati oleh perwira, bintara, hingga anggota yang belum berkeluarga. Kapolri menyebut kondisi asrama kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Samarinda, Polda Kaltim, dan Polresta Samarinda dalam pembangunan fasilitas tersebut.
1: Tadi saya juga mendapatkan laporan dan tadi menandatangani peresmian Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4, kemudian rumah susun sepaku Polres Penajem dan gedung dan kantor serta fasilitas beberapa satker yang dibangun di kilometer 13, ada satker dari Brimob, kemudian ada satker dari Samapta dan Dirpolair ya, serta Opik, di mana fasilitas satker yang dibangun ini berada kurang lebih 30 menit ya dari IKN, sehingga harapan kita selain bisa melayani masyarakat di sekitar, di sisi lain juga apabila ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kehadiran Polri di IKN, ini pun bisa terjangkau.
3: Kapolri mengatakan keberadaan asrama baru diharapkan mampu meningkatkan motivasi anggota dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, lingkungan hunian yang nyaman dinilai penting untuk menunjang kinerja personel kepolisian. Kapolri juga meminta seluruh penghuni menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Menurutnya, asrama yang tertata dengan baik akan menciptakan lingkungan tinggal yang nyaman bagi seluruh anggota kepolisian. Selain meresmikan asrama, Kapolri turut menegaskan pentingnya semangat pengabdian seluruh personel Polri. Ia meminta seluruh jajaran terus meningkatkan motivasi, profesionalitas, dan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyampaikan apresiasinya atas peluncuran gerakan bersama Posyandu Berantas Stunting atau Gempur Stunting yang digagas pemerintah Kota Balikpapan di kawasan Taman Bekapai. Menurutnya gerakan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka stunting dan menciptakan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Seno Aji mengatakan penanganan stunting tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari kader, posyandu, PKK, tenaga kesehatan, hingga lingkungan RT.
4: Kita menilai bahwa stunting yang ada di Kota Balikpapan ini meningkat. Maka kita tadi juga meminta ke wali kota untuk menempatkan standar pelayanan minimum di Kota Balikpapan ini menjadi perhatian khusus, terutama untuk anak-anak balita. Karena kita ketahui bahwa balita ini sangat besar pengaruhnya dalam pengukuran nilai stunting atau prevalensi stunting, dan kita harapkan ada kerjasama baik.
0: Ia juga mengapresiasi langkah Pemkot Balikpapan yang menetapkan Ketua RT sebagai orang tua asuh balita stunting dan memberikan bantuan sembako kepada keluarga sasaran. Menurutnya program tersebut dapat membantu pemenuhan gizi anak sekaligus memperkuat kepedulian sosial masyarakat terhadap pencegahan stunting di lingkungan masing-masing. Beralih ke berita lainnya pendengar, Desa Kesehatan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur terus menyiapkan pengembangan layanan kesehatan di RSUD Abdul Wahab Sarhani Samarinda melalui pembangunan gedung Pandurata. Salah satu layanan yang disiapkan ialah klinik memori yang fokus untuk membantu menjaga fungsi otak dan kemampuan kognitif pasien. Kita simak laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 24 layanan klinik baru di Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Salah satunya adalah klinik memori yang difokuskan pada penanganan gangguan fungsi kognitif dan saraf. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Jaya Mu'alimin, mengatakan pengembangan layanan tersebut merupakan bagian dari pemutakhiran pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemprov Kaltim. Nantinya, Gedung Pandurata akan menyediakan 24 klinik sesuai dengan kompetensi masing-masing.
2: Semua rumah sakit itu harus punya pelayanan kompetensi. Ada 24 jenis layanan. Yang nanti tingkatannya ada yang dasar, mania, utama, sama paripurna gitu. Di AWS ini mungkin yang sudah mulai utama itu kayak pelayanan ginjal, yang pelayanan-pelayanan seperti bedah dan sebagainya, termasuk neuro ya. Neuro kan nanti di situ juga ada macam, ada klinik nyeri, klinik memori ya.
5: Jaya menerangkan, klinik memori tidak hanya berfokus pada penanganan gangguan daya ingat, tetapi juga membantu menjaga fungsi otak agar tetap aktif melalui berbagai pendekatan medis dan stimulasi kognitif. Terkait progres pembangunan, Jaya menyebut penyelesaian Gedung Pandurata ditargetkan rampung pada tahun ini. Setelah tahap finishing selesai, pemerintah akan melanjutkan pengadaan alat kesehatan untuk seluruh layanan yang disiapkan di gedung tersebut. Jaya memastikan pengadaan tidak hanya dilakukan untuk klinik memori, tetapi juga seluruh layanan lain yang masuk dalam 24 kompetensi pelayanan rumah sakit. Selain itu, Dinas Kesehatan Kaltim juga menyiapkan peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga kesehatan yang akan menangani layanan baru tersebut. Menurut Jaya, kesiapan masing-masing kelompok staf medis fungsional akan menentukan kapan layanan dapat mulai dioperasikan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur terus memperkuat program kemerikan untuk meningkatkan konsumsi ikan dan menekan angka stunting pada anak. Berikut laporannya.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terus menggencarkan program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di sejumlah kabupaten dan kota. Program tersebut dilakukan melalui edukasi gizi, pembagian produk olahan ikan, hingga pelibatan pelaku UMKM perikanan dalam kampanye konsumsi ikan kepada masyarakat. Konsumsi ikan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, karena kaya protein dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Edukasi gemar ikan menyasar ibu rumah tangga, balita, hingga pelajar dengan melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, PKK, BKKBN, serta Dinas Perikanan Kabupaten dan Kota. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kalimantan Timur Irma Listiawati kepada RRI 18 Mei 2026. Dalam pelaksanaannya, DKP Kaltim juga menggandeng pelaku UMKM perikanan untuk memperkenalkan berbagai produk olahan ikan seperti bakso ikan, abon ikan, hingga makanan siap konsumsi berbahan dasar hasil laut. Inovasi tersebut dilakukan agar anak-anak lebih tertarik mengonsumsi ikan tanpa harus melihat bentuk ikan utuh.
6: Jadi begini, setiap tahun itu dari program pengolahan pemasaran hasil perikanan itu ada edukasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan gemar ikan, memasyarakatkan makan ikan. Di situ kita juga melakukan edukasi, sosialisasi ke masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, kemudian membawa balitanya juga. Jadi edukasi di situ kita menyampaikan terkait dengan kalau kita tidak suka memakan ikan, alangkah baiknya kreativitas daripada ibu-ibu rumah tangga itu melakukan olahan ya, olahan yang punya utama. Bisa saja mereka bikin bakso ikan seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak hanya melihat dari bentuknya utuh itu mungkin tidak menyukai, tapi dia tetap mendapatkan gizi dari asupan gizi dari produk olahan tersebut.
3: Salah satu kegiatan gemar ikan terbaru digelar di Kota Balikpapan dengan melibatkan puluhan anak. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan edukasi gizi sekaligus pembagian produk olahan ikan dan bubur ikan secara gratis. Meski pelaksanaan program tahunan ini lebih terbatas akibat penyusunan anggaran pemerintah, DKP Kaltim memastikan gemar ikan tetap diprioritaskan di berbagai wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi. Pemerintah berharap edukasi konsumsi ikan terus diperluas guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein ikan dalam mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak di Kalimantan Timur. Demikian, RRI Samarinda, Nusorkula melaporkan.
0: Perkumpulan Bina Benua Putih Jaji menyampaikan dokumen pengakuan hukum Seputan di Mahulu kepada pemerintah daerah setempat. Berikut kita simak laporannya.
7: Perkumpulan Bina Benua Putih Jaji menggelar forum group discussion FGD sekaligus menyampaikan dokumen hasil investigasi masyarakat hukum adat di Kecamatan Longpangai dan Longapari, Kabupaten Mahakam Ulu. Kegiatan tersebut membahas pengakuan hukum adat Auheng dan Seputan yang berkembang di wilayah perbatasan pedalaman Mahulu. FGD dihadiri unsur pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan langsung dari dua kecamatan tersebut. Dokumen investigasi yang dipaparkan memuat hasil penelitian lapangan mengenai struktur adat, wilayah adat, serta praktek hukum adat yang masih dijalankan warga setempat. Penyusunan dokumen dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengakuan masyarakat hukum adat di Mahakam Ulu. Selain itu, penelitian diharapkan menjadi dasar dukungan dalam proses administrasi dan kebijakan pemerintah daerah terkait keberadaan hukum adat di wilayah Longpangai dan Longapari. Kepala Bidang Pemerintah Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu, Yohanes Belawan, mengatakan lembaga adat kabupaten nantinya akan melakukan investigasi lanjutan dan verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Perkumpulan Bina Benua Putih Jaji. Verifikasi tersebut dilakukan guna memastikan seluruh data dan kajian yang dimuat dalam dokumen telah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah masyarakat adat di lapangan. Pemerintah daerah juga menilai pengakuan hukum adat perlu melalui tahapan yang objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Berkaitan dengan FGD dan penyerahan dokumen hasil identifikasi masyarakat hukum adat di dua wilayah kecamatan, ini Kecamatan Longpangai dan Kecamatan Longpari. Nah, dalam penyerahan dokumen ini kita berharap bisa segera mungkin kita tindak lanjuti, terutama di tahapan selanjutnya. Ya, ini setelah nanti kita tim verifikasi tingkat kabupaten, dalam hal ini penitia pengakuan masyarakat hukum adat kabupaten akan memverifikasi atas dokumen yang sudah diserahkan kepada penitia. Nah, selanjutnya nanti setelah kita verifikasi, tahap selanjutnya akan kita jadwalkan untuk melaksanakan tindak verifikasi dan identifikasi dokumen yang sudah diusulkan atau diserahkan ke penitia.
7: Dalam forum tersebut, peserta FGD turut memberikan berbagai masukan mengenai batas wilayah adat, sistem lembaga adat, hingga mekanisme penyelesaian sengketa adat yang masih diterapkan masyarakat Auheng dan Seputan. Diskusi berlangsung sebagai bentuk penyelesaian data sebelum tahapan verifikasi dilakukan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mendukung upaya penguatan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari pelestarian budaya dan identitas masyarakat pedalaman. Pengakuan hukum adat dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan nilai tradisional serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui penyampaian dokumen investigasi tersebut, diharapkan proses pengakuan hukum adat Auheng dan Seputan dapat berjalan lebih terarah dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Hasil verifikasi ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan langkah lanjutan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Mahakam Ulu. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.

0: agenda tes kompetensi akademik di sekolah. Seluruh sekolah dasar di Mahulu telah diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun dari total 38 sekolah yang ada, hanya 4 sekolah yang mengirimkan kontingen. Sekolah yang mengikuti kegiatan tersebut yakni SDN 002 Tiong Ohang, SDN 001 Long Pahangai, SDN 003 Long Tuyo, dan SDN 002 Ujoh Pilang. Beralih ke berita olahraga. Kontingen Kabupaten Kutai Timur berhasil keluar sebagai juara umum pada kejuaraan provinsi kelompok umur panjat tebing Kalimantan Timur tahun 2026 di Samarinda. Berikut laporannya.
1: Kutai Timur sukses mempertahankan dominasi panjat tebing kelompok umur setelah meraih total 35 medali. Raihan tersebut terdiri dari 14 medali emas, 13 perak, dan 8 perunggu dalam kejuaraan yang digelar di venue sport climbing Gelora Kadrioning Samarinda yang berlangsung sejak 13 hingga 16 Mei 2026. Kejuaraan ini diikuti 128 atlet muda dari 9 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Ajang ini juga menjadi bagian dari seleksi menuju kejuaraan nasional kelompok umur FETI yang akan berlangsung di Jakarta pada Juni mendatang.

0: hasil kejur prof untuk tampil di kejuaraan nasional kelompok umur 2026.
1: Saya juga tidak menutup kemungkinan dari Samarinda yang mungkin lagi sedang merangkak, kemudian dari Paser, PPU dan Kukar. Karena apalagi Mahulu nih ya, karena kebetulan Mahulu belum bisa bergabung dengan kita. Ya, mungkin kegiatan-kegiatan event-event yang selanjutnya mungkin kita harap lengkaplah 10 kabupaten kota bisa ikut dalam event-event di APTK.
0: Persaingan medali sempat berlangsung ketat antara Kutai Timur dan Balikpapan. Namun konsistensi atlet Kutim di berbagai nomor berhasil memastikan mereka keluar sebagai juara umum. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi atlet muda untuk terus meningkatkan prestasi dan memperkuat posisi Kaltim di cabang panjat tebing nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
3: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

0: Sebanyak 156 jemaah calon haji asal Kabupaten Paser yang tergabung dalam kelompok terbang kloter ketiga atau kloter terakhir resmi diberangkatkan menuju embarkasi Haji Balikpapan untuk menunaikan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Keberangkatan pada para jemaah Senin 18 Mei 2026 dilepas dengan harapan seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar dan para jemaah diberikan kesehatan selama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Balikpapan Mukhlis mengatakan jumlah jemaah yang seharusnya diberangkatkan sebanyak 157 orang, namun satu jemaah terpaksa menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan haji tahun ini. Mukhlis berharap seluruh jemaah haji asal Paser dapat menjaga kesehatan dan kompakan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Ia juga mengingatkan para jemaah untuk mematuhi arahan petugas pendamping agar seluruh proses pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.
1: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia di

berita utama. Kapolri Listio Sigit Prabowo meresmikan asrama tunggal Panaluan, presisi proses Samarinda di asrama polisi Jalan Gelatik. Peresmian fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kualitas pelayanan anggota kepolisian kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur terus menyiapkan pengembangan layanan kesehatan di RSUD Abdul Wahab Sarani, Samarinda melalui pembangunan Gedung Pandurata. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh rekan pekerja bertugas, saya Dedi Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu nih bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, kami hadirkan perakiraan cuaca untuk Anda. Periode pagi hari ini, Selasa 19 Mei 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, diperkirakan pagi hari ini hujan ringan, siang berawan, sore cerah, malam berawan, dini hari hujan ringan. Dan pendengar, itulah perakhiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini, Selasa 19 Mei 2026.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
2: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.

0: diwaspadai rekan Ruli.
1: Baik, terima kasih. Imbauan yang terakhir pendengar kompol, untuk pendengar Pro 1 Kompol Heri, silakan.
0: Kepada pendengar Pro 1, kami selalu mengingatkan dan tidak bosan-bosannya kepada Anda untuk selalu taati rambu-rambu dan peraturan lintas. Dan apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam berkendara, silakan bisa beristirahat terlebih dahulu. Setelah fit, Anda bisa melakukan perjalanan kembali. Salam sehat, salam presisi.
1: Salam sehat, salam presisi. Selamat kembali bertugas, Kompol Heri. Selamat pagi.

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan, minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa